0: Pabubuzos kim panamangan hizud sungay padas kiguno do posikapon. Montok mengingkuang kosibatan hizud itamay moh na pada otoguvang do uvang Buffett. Nabos di po Paliman Buffett na dato Siti Aminah Aching kapangazuvan skim na kumoy kiguno do pipahudon songovian mantad tenam gisam Buffett to kabubuzo te ka kapapanaw da vaig na mantad kinaisanon suok kapanak vaza kuma da uvang na kumoy natubungan zosido mazadoid ababazan itifal ilmi nasatanzon kakadasan tanini Buffett id sikul ugama pagun limbawang Buffett hang tu tulus kiguno da papanaon kampay no kapo kapamavahan teko kapanadan gabion id kampung Bacalao sinusutanon da tana na piang sabab no da hizod hansan nagi i Datu Siti Aminah da hobi ginumu inggi saman mitigasi hizod da papanaon biampay ko sakodungan sakodung da kumuntilian peralihan tenaga om kaposimbanan baig tayko transformasi air Petra. Uvang Buffett i debayno insan po kotaguvang na panginaman niampay dok no hizudan tutulus nakano do pangintangan mantad bo pipyo bo gizan sakaday pinabuzo mas montok na do manginggan timbagat di na kotaguvang hizud i mohingon cabang kaadilan Buffett datu Dikin Musa na boss do pinapanaw ino maza do sunduvan ni sakaday rentas pati politik om agency ngabi kapalintan nakabuzo o sakaday kampay no kakamot do kumatan kogunan do tikita daw om nagi kabakasan matubungan isino di kapungo inanak do sakaday kumatan nino kumadi no hizudan id PPK Salagon. Bokon inakugampit na pupatikid sa kaday kampay no bogizan buuan katundan tuhun magigizon konduan om pati kaadilan rakyat pati gagasan rakyat Sabah om lagi pakatan harapan Sabah. Ningka koton hizud id Buffett gisam di jam kabahu dongo sedap kasedap ginumu tuhun magigizon inakotaguvang na hizud paingizan id hongkod pon dahian pentimpon PPK Salagon takal tahong atus tahong padambahu damantad atus duwang padam iso paganakan tumanud kapayhan infografik dinimungan mahoingon menguasa kapaguhudan kantakan sandad kasusan sandad pogun tuhun magigizan id PPK Salagon na po nga onam nga padam tu kusay atus apadam onam tondu atau simo pedam himo dan sana pinapulokis bago o PPK Salagon di minsodap di tadao koduvo pinapaisan tuhun magigisan ni nakotaguvang hizod damantan o pedam iso kampung bogisan i nakapaintano day project kapanadan hinominon ko tanak pogun uvang putatan pinasol tutulus da menguhan ahal i nakain buhay montok papatanto da project dino anu pangohon tumanud pamalanan kapanadan project na kumoy da bayna diti na pangoh no, da si Zam Ngopod Piatus ipu paliman putatan minabos i Datu Syah Helmi Yahya project i project dino di opongoh da di buhan ko sizam ton duwang ibu duwang opdam himo pinatihambus da baino di kapongoh pipio o kapo kyo kyonwan montok kapo montok no da kapongoputan timpu.
1: Jadi saya menegur kedua-dua pihak pegawai penguasa yaitu pihak JKR Sabah dan juga pihak kontraktor sendiri agar mereka memperkemaskan koordinasi dalam pelaksanaan projek ini supaya projek ini dapat disiapkan dalam masa terdekat ini.
0: Pina Bos di Sidoiti di Kapongo Minoy Intong projek nakomoy i natindak po pun lagi di Adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya.
2: Apal Tony Bo tadau baino.
0: Tapi naik kong habis dah jam kau bahu tahu pada mana minit dong sebab habis pagun tak kau.
3: Pitino, timpu dong memeloso tungkus takanon Sabah. Kopiandot kepanandakan kau hitam tahun RTM kau bahu ngopod, kau kesuang o RTM Sabah, bahu ngopod menu Sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onui kagazat, savya vitakanon diti, uhudon id kazuzuvo numbul vahu ngopod. Onuano kasivatan diti, do mamaloso magisusuvay takanon diti, do ontok koduvo ngopodam apat Wuhan Kohimo, kadaw minggu, jam koduvo minsasadop id Imago Shopping Mall. Kanaw savya vimikot, vahu ngopod menu Sabahan, loso toko, tungkus toko. RTM Vahungapod Town, teman setia Anda.
0: Tapi naik kong api, kano makin ngaw dahozo sumusud iti, pati yung buksan ko ako sa imbahan toko, miyampay di Lenny James, dahozo dahosido, unduk ngadaw.

有时候一句话就能点亮一整天。这里是陪伴你的声音，让每一个平凡的日子都多一点力量。沙巴微 FM， 你的凉拌。

创伤的回忆，像失去的恋情永远消沉在心里。我再也没有勇气重把旧情提起，像梦一般的

0: Assalamualaikum Dina Khan, Nian Abad.
1: Untuk Kam, kami Mitu.
2: Dina Khan, Mitu kan bekalan siaran sama.
3: Muan pabaran kok dayagan?
1: Ngarip-ngarip, kadim-kadim, menek-menek lagu.
2: Nian Abad jumpa kampung. Meteko, salam. Teko, tekodon. Link, tuturan sama.
1: Pukul 3 kemop sampai pukul 6 kemop.
2: Siaran sama.
4: Yana Barnu ala bana.
5: Itu siapa pandai.
6: Yana Bar dinakan dong lupa mengkale siaran sama ala bana.
4: Minggu kau tu.
7: Nah. Nah. Ah.
8: Pitu kam dinakan.
9: Mangan ya mangan. Asa jokiti kurung-kurung.
6: Ling tuturan sama.
8: Bingo ko.
10: Lap bana.
8: Dela dendo.
4: Dinakan. Bana. Bana.

Assalamualaikum Dinakan Yanabar, salam Malaysia Madani. Salam berdinakan lekat aku DJ Fatin. Setemu lagi kita tak 22 Bangi Buan Mei 2026. Tak lau Jumaat bertiru ko. Dengan yang tu kat bilau lagi kau bersama aku. Jadi terima kasih kepada untuk semua dinakan yang kakak lagi bersama kau kami. Mengkali siaran sama alamat setiap pulau. Terima kasih buat nutan kami siaran setiap pulau. Jadi dokam biasa kita on segmen bobo pabaran kau pandayagan. Kita on segmen ngarip-ngarip tak jempat kemuap kau pan segmen mana-mana lagu jam 5 kemuap. Jadi dokam biasa siaran kau aku sebetak jam telung ngabut di jam 6 kemuap. Terima kasih kepada untuk semua dinakan kau. Bertiru lau jemaat, mudah-mudahan lau jemaat tu muan deribu keberkatan untuk ti semimon. Mudah-mudahan kita semimon selamat kata bencana-bencana yang ni alap, perkara yang ni alap, nanti oleh kata perkara yang ni alap kok pan penisi kota perkara yang alap. Aha. Jadi tak semimon dinakan yang diam pelanan palap-palap mau kereta, palap-palap tak alun-alun. Ha, kau ndak mesti amaran ribu kilat. Kau lekat tak jabatan Laman Sesawang, jabatan Laman Sesawang Meteorologi Malaysia. Ha, kau uran tak ada dengan tungan tak Negeri Sabah. Jadi palap-palap dinakan, minggu-minggu jatuh dengan dinakan, boleh mengkali kami tak RTM klik amunnya online tak radio. Kau boleh mengkali kami ngendak kami bersiaran langsung tak TikTok Sabah V FM Vigo. Terima kasih ke untuk semua yang dinakan. Jadi sebagai panduan muslimin kawan muslimat tiru solat fardu asar pukul telur telumpuk wau minit kemua. Jadi kakak lagi kita dalam segmen buat-buat pabaran kau pandayagan. Berdayak dok kita ke lagu. Sini kita boleh kali lagu lekat amat RBC di kantor konsert. Go, jadi budaya dok kita sama dok kita budaya. Go lagu lekat tak kaitan sama go gaya. Gaya Jomoti, pian ke gaya Jomoti. Jadi sama-sama kita kali tak siaran sama. Alam bana.

0: Terima kasih.
1: Thank you.
2: 谢谢。
0: Ucapan terima kasih andang sanang tinat. Suma jomo anu ben jiwa oyo ko alap atai jo lebih sanang ngucap terima kasih. Semoga kamno jomo anu alap atai ngucap terima kasih ansan pen sediki dikit tabangan. Jomo berbudi kiti bebasa. Niak rugi ben sikap alap ko ngergoan tabangan jomo engkiti.

Penetuan bangan peranak ndok nia muat berkorotu di media sosial. Dong muan kok maraan oron bana nombor talipaun antawa nombor handphone, tung temban, email, kata laluan internet, oron school kok gambar tak jomo anu nia tekelo. Dong muka email nang jomo ali, dong ngejawab yan-yan message anu ngasau. Dong nemuan sian-sian jomo anu bayi terati nang internet. Dong mosok gambar kok status anu niak perlu tak media sosial. Dong muat komen antawa tuturan-tuturan anu kolek mengkerat ate jomo. Run masa nei sarak tei muat komen tak dio media sosial akan jadi suntuk sekot tak anak-anak tei. Besomong ngendok manfaat nang kemudahan internet.

0: kita muan tabangan tak masa jomos diri susah, masa kita susah, jomos diri pan akan nabangan kita selek. Perbuatan alap epan edong ko niat yang alap. Niat ngarap benosan balik. Pernah jadi nu kebiosuan untuk nabangan jomos diri kerana setiap perbuatan alap akan benos balik engkau ke alapan.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Alapana.

0: Allah Subhanahu wa Ta'ala maraan anu bermaksud bege'e beruntung bana jemo-jemo anu mersian dirinai engkau beriman kau sentiasa bersikir lat orang Tuhan kau pan ngerjuan sembayang. Surah Al-A'la ayat 14 ngabut 15.
1: Terima kasih kena mekale siaran sama Allah Bana.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami, tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampu Tahun, teman setia anda.
1: Kami ngeregoan kesetiaan dinakan. Terus mengkalai Sabah VFM.
2: Karan sama.
3: Alap, alap, alap.
0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah. Mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk lumbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami, tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap, tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampu Tahun, teman setia anda.

0: Terima kasih Dina Khan kakak lagi kali siaran sama. Alamana kakak lagi bersama kami itu. Terima kasih ke untuk semua Dina Khan buat nutan kami siaran ke jam telung ngabut no. Jam kedua kok ni terus so ta jam 4 kamu ah. Jadi tiru segmen untuk salam kok lau jemaat mundau kok kiti un segmen 34 soro kok silang budaya okay. Tapi tiru itu karena ai ganti ai nanti ngogoh lau Sabtu kok pan Ahad. Jadi mungkin kesian tiru you know untuk salam lau jemaat. Jadi sen-sen nya sempat kok untuk salam setiap lau Senin ne boleh nama untuk salam. Terhati ke mana sen dengan untuk salam. Waris kok. Kang kita ngagat ya ne telefon ko waris telefon kaleti ko salam untuk bangan dinakan ni tapi yang nyan pan dinakan senja ada pelanan pala-pala mau cerita semoga selamat tekom rumah sama teko tatungan anun tuju jadi teko ku pabaran amaran ribut kilat ta sabak ta laman web laman sesawang meteorologi Malaysia ya ne amaran tu penuluak ta jam 1:30 lengau ngabut 5 kebok tiru jadi you know amaran ribut kilat ta demilap dalaman sepitang kuala penyuk bofot kau pun demilap pantai barat you know ta papar ta putatan pinampang kota kinabalu tuaran kau pun ta demilap kota belut ta demilap tawau ta lahad datu ta sendakan you know ta kinabatangan ada milik kudat yang tak kota merudu jadi dinakan boleh ngendak pabaran meribut kilat tak laman sesawang meteorologi Malaysia setiap lau jadi yang boleh kita jogo keselamatan kesihatan ko musim uran tu yang boleh ngelak ngogo tak tungan-tungan yang niat selamat ben risiko tak yang niat selamat lah ko ngelak kekuri buwek lah suang ngelak ngogo tak kawasan-kawasan suang ka ko ngogo ya neh laut ka dong no perangi-perangi kok dong no perangi dong no mandi-mandi kok muras dong no dinakan musim musim uran kok jogo diri mana-mana jogo keselamatan keselamatan ni paling penting amun enggak kok kiti jogo keselamatan ti sian lagi jadi kok pan ngogo yan sia ngogo suang ngogo laut yang lagi akan baraku unsi akan baraku tapi ini dinakan pun boleh mengkali kami di RTM klik kok pun boleh mengendak kami secara langsung di TikTok Sabah BFM be good dinakan boleh untuk kau salam membiak salam di TikTok boleh membiak salam di WhatsApp kami di nombor kusung kusung di kau siam 4 siam kusung pitu wahu pitu wahu kok pun boleh telefon kami di talian kusung wawaw pitu di kau 25 siam di kau jadi TikTok tu kok un dinakan tim untuk kau salam barat ni salam dekat Tak Herman assalamualaikum DJ maku aku lagu atai ngerasang tujuku tak dendok sayanganku tapi sayang ni kami nyawun judul kok lau jemaat tu begitu pengulu segala hari mudah-mudahan kisi semimuan yang asyik-asyik atai yang ben ujian cabaran mudah-mudahan kiti tu kok binuanan kegagahan kok untuk nerusan keluman ti. Salam rindu tak muslimah jembulang barat ji. Sian tu artis kok artis kelana mualam pun mitu ta TikTok tu. Barak Kak Muna penyanyi lagu Manuk Kekuak kelana mualam. Terima kasih dinakan yang dah kami berseran ta TikTok. Maku lagu jemu ampun. Okey ji insyaallah kang pelingko. Okey salam lekat kamu nak kapang. Assalamualaikum de. Aku kamu nak kapang untuk salam kamu. Bobo tu tak kau no de. Adam Semi komo bapa Rainbow mama yatim yang hilam, mama Suraya kok pantak. Sek-sek yang rati tak aku. Terima kasih dek boy moso salam kamu nak kapang. Maku lagu takdir pun dikasih ti dang ratna. Ni Semi mon maku lagu-lagu asia-asia atai lagu-lagu anu tu pri-pri atai lagu-lagu bekat-bekat cinta-cinta tu kok tapi yang ini kan insyaAllah kan pelinggu lagu yang pernah aku lihat dinakan jadi nak mudah kita di kau talian kalau-kalau un lagi ingin meluah perasaan elah assalamualaikum
1: Waalaikumsalam Patin. Selamat kemuap.
0: Selamat kemuap.
1: Ya nak ingat dinakan. Kamu makin tena, makin ngelup tu, makin dagas ngen tena ni dinakan.
0: Kau andang teh kamu.
1: Maaf aku dinakan punya kole sabar lah. Mu kole rezeki lah.
0: Mana mana alhamdulillah ko. Ni semua jumpa boleh tembus. Kau juara nanti. Rukun biasa ko.
1: Semua sama dengan biar tu dah teh seperti teh dinakan. Kita itu kemap tu beragam-beragam jo mana tahu kali komo tu tukar silap ka menimbung perasaan teh. Maaf aku semasa hari raya Aidilfitri itu lah.
0: Aidiladha.
1: Aidiladha. maaf aku dinakan. Kemon pentale siaran sama alap bana. Minggu jo anak dinakan, nyano tetat ku orang ga dinakan. Nak kampung jo dinakan na.
0: Boleh.
1: Ta kota mudu Siguita me'e ko sesei jaya, sesei kompang, sesei tamu. Kayang ma me'e ko minggu jo kuas ka mengkabung permenong tembalang pendamai lok batik tembiluk dinakan jembulang burungis mempalam songkumaan giling kegading kame kesen mee rumpayan ko trayong gayang dinakan ko takkan ningau me tadi ku me tinoi selamat lari Aidil Adha. Maaf jahit dan batin mana tahu ada run kesilapan komo tu. No paling lagu juga Sugita masih run yang sayang,
0: masih run yang sayang ha boleh.
1: Mudah-mudahan juga kali salam pebiak salam dinakan nukon komo klub Sabah among komo le ayah pelupa tamu nak kapang ya dinakan.
0: Boleh.
1: Salam pebiak salam dinakan among komo le palap-palap jo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih komo. Terima kasih Dina Kanti Komo. Salam lah kata Dina Kanti Munaka. Munaka Pang Dina Kanti Komo. Mabiat salam tak Kak Munaka Pang. Kau aha Kak Munam Kale. Kau yo gai kau jo kale ta radio. Tapi ngendak kami bersiaran tak TikTok. Terima kasih. Bana semaaf-maaf kita tak siaran sama alam bana-bana. Kau amun ya nyawun kesempatan setemu kau sebunda kau jamoy kau boleh maku maaf mitulah bermaaf-maafan kau. Mudah-mudahan pan ya neh semimon kesalahan ko duso-duso ti tak jomoi ni ampunan ko amun kita ni yang ampun jomoi ni kita tenang. Jadi mudah-mudahan yan-yan pan kita semimon palap-palap ko amun kita ni palap-palap pian nasi. Okey jadi kakak lagi kita dia segmen matku salam un biskut raya kadi jawa te ko itu tu raya kurban raya kurban raya haji raya Aidiladha. Jadi yan-yan pan semimon kita mudah-mudahan pan amal ibadat ti tenerimo oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Namut lagi kita di kal talian. Hello assalamualaikum. Ai bekat yang ini dinakan boleh telefon kami, boleh lagi telefon, boleh mabiak salam dah TikTok TikTok ke pan tak WhatsApp. Jadi berdua kita kok lagu lagi yan. Oh lagi sini maku yan ni yang tukar salam. Oh jodohku milik orang. Oh waalaikumsalam. Penjahit besi ke orang gay. Ya unik. You know jemu sama tu. Hello assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Aha sian tu.
2: Nuju salam kat tu dinakan.
0: Aha boleh nuju salam betiru.
2: Oh aku nuju salam keluar.
0: Aha sian tu. Boleh aku tilau.
2: Nanggui kak tu.
0: Sian?
2: Nanggui.
0: Oh, bapak-bapak boleh nuju salam tak sian?
2: Aku nuju salam tak keluarga anu teh. Bobo tujuanku salam tu buat kam teh jiji-jiji me semimon kam. Selamat menyambut hari raya haji lebah. Mudah-mudahan kita siap semimon. Ko semamon keluargaku tak kampung Tembalang, Tuaran, Engkabung, momon warisku me, Minggu juga mem aku maaf aku nyak begitu koluman menggai usapanku selamat nambut hari raya aji aku maaf yo kami kok keluarga ku kelambai adik beradikku momon nate gai mengadinakan ku mengalangu langu ku menganak buahku maku maaf ya ku amunun silapku selamat nyambut hari raya aji. Ejo dinakan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dinakan. Terima kasih dinakan. Kau terima kasih yang boy telefon kami boy. Ya ni mesti kau salam. Biar salam tak TikTok tak WhatsApp telefon kami. Terima kasih. Jadi mudah-mudahan pan yang mukale bertiru. Kau yang mukale bertiru. Palap-palap. Selamat kamu DJ uran-uran tak kuta beruduk kang ni. Sabah BFM Alabana. Terima kasih. Saya lagi ingin membiak ko maku maaf ka, maku ampun ka, membiak yang tu selamat Aidil Adha, hari raya Aidil Adha, raya kurban ko. Minggu mundaan yang betah lagi dinakan. Ko gai tu mi tu tak TikTok tu cerita makan daging. Daging kurban. Ya no ko, jadi mudah-mudahan pan. Nyanyian buat ti yang nanti nerima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi benda tu kita lah kok lagu lekat tak. Alam nun atai ngerasang tujuh ku tak sensi maku lagu tu Herman. Kok ngerasang no atai ini sebab barat ini nyawun judo. Yang ini terus nanti keluman ti. Kau pan lagu run saya manu kekuak letak lekat tak kelana mualam. Sama-sama kita kahle tak siaran sama. Alam panah.

Terima kasih dinakan Kakak Lim kali siaran sama lah Bana. Kakak Lim sungguh kok aku DJ Fatin diam segmen. Betul ko salam talau jemaat ko. Yang di sini ikut cerita kami tak TikTok tu. Mungkin akan ingin ngerembia, ngeremayan lagi.

0: Undau-undau sebab lagu sini ko atai ngerasang. Jadi tintam ku barak ko yang ku dau-dau. Tumbuk kaki barang tumbuk betis ni sebab ngerasang. Jadi peluak no. Yane seno yane kaya bukut no. Jadi lucu lah. Jadi yang nyampan kenangan ti dau-dau lah ko. Jadi alhamdulillah kita barak jemo unpan kenangan-kenangan yang tentom ti mungkin peranak tiru ni ben kesempatan ko. Ben kesempatan un yang masa-masa bagi. Amin kami dau-dau, kita dau-dau bagi ko masih lagi makai supom. Jadi makai supom meko no buat ti minyak. Ya ne tu nganti menselan urut bana-bana ko. Jadi ya man pan okey sempena sempangan ulang tahun ke Wampu RTM Sabah. Jadi dong kelipat dinakan ngogo nukung ko nukung Sabah BFM ampun program ta Imago Shopping Mall ta 24 Bangibon Mei 2026 tu kiti un wampu menu etnik Sabahan. Jadi amun un sian-sian ben kelapangan boleh ngogo ta Imago ngereso ngenda ada diri wampu jenis kekanan etnik yang un tak sabak tu. Jadi mungkin un jomonia boy gerso kepurung ko makanan bongso Bugis, bongso Tidung, bongso Iranun ko. Jadi boleh ngogo, boleh ngendak sempena sempangan ulang tahun RTM ke Wampu ko. Yo benuat menu yang benuat diom bentuk Wampu tau. Jadi yang menarik lah. Jadi sen-sen yang ke lapangan boleh ngogo tak 24 bagi bulan Mei ta Imago Shopping Mall Lau Ahad. InsyaAllah boleh yanan temu be DJ DJ kesayangan ko ngerot lagi silaturahim antara mekale ko pan DJ DJ boleh ngendak ada diri makanan kekanan makanan wampu makanan etnik amunnya mandi suang main sakak habis zero pain bana-bana ko dau-dau okey sambung di lagi ko mateko salam. Salam penebiak kata Jeram luar Kampung Nong Kolut tuaran maku lagu dembuak kasih tujuan ku tak semi monjo mengerati tak iyo. Okey terima kasih. Assalamualaikum DJ bertugas. Salam ke maku lagu Nashim DJ kasihnya berubah. DJ Umi mitu DJ. Oh DJ kok DJ tu DJ Umi mitu DJ Fatin mitu. Okey DJ Umi insyaallah. Okey kalau dok kita salam boy pada bihale Pak Maksun tak WhatsApp tu yang record tindakan apa maksud tu
1: moden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Jumat pengurus Memon Lau DJ Patin, semoga sihat selalu. Pinetio tak berkuru-kuru yang ya keinginan. Aku tu Pak Maksun ingin mentekut salam tak Semimon pekali-pekali siaran sama khususnya panta Semimon DJ DJ sebab BPM siaran sama alat banyak. Salam bobo tu petuk kota kau nudau amun mulai kang palap-palap juta pelanan semoga selamat di kota rumah. Selanjutnya salam tupan pebiakku tak anakku majatun mahani ku keluarga yang luntak tinam mama dan jahan tak keke siuku ku keke Muhammad Delasing ku keluarga tak tembalang tenakan bapak Rim ku keluarga ku mau jambu tak kelap Sabah. Dan akan Mike Tyson ku keluarga nyalo ku pantas si adikku si ku jali ku keluarga yang runtah sungai damit adikku Rusdi Ali ku keluarga tak lentigi dan akan si ku ita ku keluarga tak ku tak meluduk nyalo ku pantas kak ku Tuan Haji Mursidi ku keluarga yang runtah pirasan semoga sihat-sihat selalu. Khasnya ni alopu buat untuk sayang semua bina dan kesihatan yang alap. Ucapan minsankan pankiti setiu namun tak tahi tetap ni alopu. Selamat nampang lau raya Aidil Adha. Maaf jahil ko batin. Terima kasih nak palap-palap yang mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Pak Maksun. Terima kasih Bang Mabiyak salam tak WhatsApp ko. Jadi Dina kan boleh pun nge-record voice soro rakam bi soro bi ya neh pase dedek tu dedek Dina kan itu tak Sabah BFM. Okey, nama lagi kita di kau talian. Hello, assalamualaikum Dina kan.

0: Hello.
1: Halo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, tindakan ke Waris.
0: Hello.
1: Hello.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, Waris.
0: Aku tak kaya aku sini kau natar kalau pan Waris kulit telian. Kau syukur alhamdulillah no.
1: Aha, andang untuk kau natar Waris.
0: Kalian, no.
1: Aha, Waris. Meluran
0: tu, dan meluran itu kita belum.
1: Aha, bana Waris untuk kau no teh tu. Mata kau no kau salam Waris.
0: Ya, sekalian suruh jinnya.
1: Aha. Ba, mata kau no kau salam Waris.
0: Meluran kita belum tu.
1: Aha, Waris. Mata kau no kau salam.
0: Alhamdulillah aku kulit kalian no.
1: Alhamdulillah.
0: Wah, aku tu sebadan ni. Yang dekat tu dangan-dangan. Nak bang kampung pun boleh ni pente. Ini untuk lingau tu. Boleh. Liling Pak Komo. Hello.
1: Hello.
0: Ah, ni balik sekali nu. Nak banyak pun saya kata nanti sekolah je sama anak je.
1: Bah, boleh. Waris mata kau lah.
0: Dalam bebok tu, kau nak cek DJ kesan kami Patin. Izin kau ajemino. Semoga sukses selalu dan selalu yang tu tak umur murah rezeki. Kau semua nak keluarga ke kampung tangguh si satu penintin tu dah kau dekat dangan-dangan duangan je itu rusam. Rusam keluarga kampung tangguh si penintin kau tahu si keluarga itu kampung penintin. Engkau yang nasihatin semomen engkau Barum Asin keluarga kampung tangguh si satu penintin engkau Nati Sibul keluarga kampung tangguh si satu penintin semomen nanti keluarga kampung tangguh si penintin yang tak sedang lingau je tu yang nak kita betul nambut Arai Adila Dakha. Arai Adila Dakha tu sembang ibuan Ajul hijab, kemenangan yang kami puasa kami sunat. Ia mana pahala ni yang tak ada pahala ringkas tu. Raya korban. Kok kampung-kampung lah yang tak tu, kampung tangguh si kerenjangan, iaitu buku alukame, sekolah regame, ajak melejim, sekolah regah. Kok tangguh si terus ni tangguh si pugun au ngabas keluarga tidur yang keluarga buat semua mana te ngonggol ke tangguh si padang kanggo nyantak dangan-dangan angko itu dalam tepi ko ngonggol di kampung bat ngelak kata ijo kampung bobot kampung siasai tamu ingo jo sampai dundau. Saya dulu nak kegunaan ni Muhammad Nur Anti keluarga kau semua mana kat kampung kau minggu-minggu je tak ketam belum tu kau baik ni kat abang suaran kau kampung ni yang tak gudang-gudangan kau petagas papar kau enak makumap jaku mana tahu nyalap kecuran kau dari Allah tu untuk tersinggung persambi bagian kita menisah tunjuk silap makumat jatung kam semua mana sempena rakyat ada satu semua mapan enggak rakyat kecerai jauh itu boleh tong semua map jadi beraku semua mana yang kali dia di alau tu maku tadi lagu meh
1: lagu yang Waris
0: hello
1: aha hello
0: lagu tu lagu itu orang lagu tu yang turun ni selisatnya sebetak ke ini orang ni aku tanya sepampu lagu sian yang bulat ke sian ni
1: selisat bahkan
0: kalau kalau mama dia alap lagu tu tapi aja saya aku tu dia alap tu
1: oke kang pemiyaku Arisa
0: on nyaw pernah aku dan kisah
1: oke Waris
0: semua-semua dia ganti dia alap tu.
1: Oke Waris.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Waris.
0: Terima
1: kasih dinaganti Waris kok. Amun aku kali mohon salam langkau bana agak ku. Yang ini teh kok. Amun gaim itu tak konti itu. Enggak lagi kamu boleh membiak salam. Kok jadi amun aku okey jadi nakkan yang masalah. Dika dah okay, no. Iko dinakan iko rezeki. Sebenarnya ni iko se iko dinakan rezeki. Jadi yang nyanpan semoga kita benetio tak pukar-pukar yang alap. Benetio tak pukar-pukar yang alap. Amin, amin. Jadi terima kasih Buen Utan. Kami bersiaran dekat jam telu. Ngabut dapat tiru ni terasa dinakan. Tukul 4:30 no, 4:34 minit ke muap. Kau cerita-cerita daw-daw kok. Lalu jemaat lagi tu sen-sen di pelanan. Mungkin uno dinakan ti suruh mulai kampung no kok. Ini betul lagi ya neh nampang. Hari Raya Lau Raya Aidil Adha kok kapan beranak sekul minggu munda mulai no gai cuti sekul. Jadi sian-siannya pelanan palap-palap iku bersabar kok gitu no tu kiti jam kok amun un yang nyangam kalebi amun un tuturanku yang nyangam kalebi maku maaf aku dinakan kan lebih-lebih beragam maku maaf aku. Jadi terima kasih untuk semua dinakan kiti berhak dok ko lagu lekat ada Safiq Jastar uran tak kata belut kapan Eke Muhyiddin Afsarong Mendota seran sama ala bana.

0: Tuntutan siaran secara langsung skemon siaran radio ko TV RTM dan ninggo-ninggojo ko RTM Flix secara nyaru unbeaan nang laman web RTM Flix.
1: rtmclick.gov.my engkau pan aplikasi RTM Click.
0: TV 1, TV 2, saluran oke berita RTM, sukan RTM ko TV 6. Ko mengkalenu saluran radio RTM tak migojo.
1: Jangan lupa muat dutai di aplikasi RTM Click Betiru.
2: Teman setia anda.
3: Musim uran sinonim kok guntur, kok pan kilat. Iko kes nas antawa kerungaian nyawa sebab ruak sambar kilat. Dange-dange tips anu perlu teratibi untuk ngelagan kejadian ruak sambar kilat. Bobok ngelagan diribi tatungan kawasan lapang dokon kok tak kawasan padang. Ngelagan mantau-mantau antawa peselindung dia pon kayu. Sekironi teka lebi soro guntur yang timpu telumpuk saat minggu saya kilate tekitobi itu bermakna kam sikot bana engkau teruak panahan kilat. Likas memia tungan pesindung anu selamat kok pengagat ngabut telumpuk minit bojo ling guntur paling demburi teka lebi. Petio leketak pendawan kok pan beluang engkau ngelagan ngentan serantaan elektrik kosok no telepon. Ngelagan kekuri antawa ngentan bue ketika berlaku ni guntur kilat. Sentioso jogo-jogo ngelagan lekat jadi mangso ruak sambar kilat.

tips nga lag-an nagpaglipat diom krita. Tago tayo peringutan ta pengentanan beluang krita. Sete alam telepon untuk ngingotan kitay priyan entawa tung anak-anak. Sentioso meraksos kemontung ko sebelum ngembanan krita. Para antejo mengasu ko guru ndok ngubung yang ma amun anak seganya teko taruma tungasu entawa sekol. Penep tebek tangan entawa telepon tak bahagian pukutan entawa sedembila mengko anak. Bara ante jomo anu sentioso ko kite sekirone sambi masa ngededean anak. Anak te tanggung jawab te.

0: Microslip antawa teturis kajang. Yono ngeruok adaan, turi anutan sebetah den saat ngabut telumpuh saat. Kopan, jomo anu nyak teko bertindak balas tadria ngabut niak nadaran dirini. Amun kang kerso keadaan begitu tu. Bok-bok ni semasa melan kereta, antawa ngentan jentera buat. Lingau, lingau namuat ian-ian jo untuk merungayan reso ngantuke. Itu kerana microslip antawa seturis kajap buli ko onsom nyawa bi, kok pan nyawa jomo ai.
1: Terima kasih sebab sentioso kale ko penut ian jo program anu sedion kami untuk dinakan semimot.

0: So muka aku Fatin Badaria Boydi di Om Abar Abar Lat Kem Waktu. Bawa petuku ku tajuk-tajuk abar. Program kepung kadan semangat beni meloro sumber genetik tumbuhan. Pesta kamatan akan penurun sebiak tak peringkat antarabangsa. Assalamualaikum kok salam Malaysia Madani. Abar-abar sepenuh ni. Sumber genetik tumbuhan lat selajur peneloro luar program kebangkitan semangat benih sebetak lau biodiversity peringkat lat Sabah 2026. Program antara sendiri NUT bertujuan meloro warisan biodiversity Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gonsalam Marak, program anu bai penerun tebos tahun 2020 dikau turai mengkurung datusan spesies benih. Mengkebiak parai tradisional, tumbuhan herba kok buah-buahan diom lat anu pengen rego warisan ekonomi kok penyelidikan masa bunda. Kok pan melanga kesadaran tak kepentingan meloro kedangayan tanaman tradisional kok tumbuhan asil anu penakai tebos turun temurun. Beliau anu pan Menteri Kerja Raya Sabah berusap ngerasmi program meta penampang. Teks usapan pernah teko oleh pembantu menteri ni Datuk Limus Curi. Tebos lancar tak dompu dikau 500 wau benih asli kok siampu 4 tumbuhan asli rai berjaya penekurung. Tujuan untuk merun pesta kematan sebiak tak peringkat antarabangsa tahun bunda jadi kenyataan. Pengerusi Jawatan Kuasa Pelaksanaan Koordinasi Pesta Kematan Peringkat Lat Bulawan Siga, Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan Marak Rai Teko no masa ni perayaan tradisi ni angkat tak peringkat antarabangsa untuk mengkurung kok masa dembuat diaspora Sabah tak seluruh dunia. Kok pan mengketuan kebudayaan kadazan dusun murut tak bangan pelancong kok pelabur luar lat. Nut ni kesampangan sebiak yang mengkebuli rakyat Sabah tak perantauan nut mengkeroso kedayagan sempangan perayaan ni. Beliau marah begitu RTM by Joe jadi tetamu slot kita cerita kita kongsi diam segmen Bahngam lah itu tak konti Sabah FM. Perdana Menteri nejangka ngerasmi sempangan perayaan pesta kematan tak terlumpu Mei itu. Sementara maidan penembolan akan senempurnan lek yang diperolat Sabah Tun Musa Aman tak terlumpu demangi buan Mei tak Dewan KDC penampang Kota Kinabalu. Majlis Ihtifal Sekolah Menengah Agama Alat Sabah Miss Man tahun 2026 mengeruo tungan penting di merun bakat mempesur ilmu pengetahuan kok pan merun sahsia pelajar sekolah agama tak Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan Kok Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Marak program mendakan kok enggai suma mau petengah pemetekuan alap diom akademik kok kurikulum tapi pan muan penekonan tak penanggunan akhlak kepimpinan kok keyakinan diri tak bangan pelajar. Nut ni Miss Man ngeruo tungan paling alap untuk merun generasi murah Islam anu berilmu sekolah sekolon kebulian kok pan kulit nabang tak penanggunan masyarakat kok lat Sabah. Beliau anu pun exco agama marah begitu RTM baijong rasmi perasmian Miss Man peringkat lat tahun 2026 tak keningau. Program sebetak telumbangi tenutan lek pitu Esman luak seluruh lat. Esman tok puan Haja Rahman penenek pemenang keseluruhan. Agensi Pemadaras Kuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sendakan tak bok-bok ni merun latihan bersama operasi Redback 2022 tahun Australian Border Force tak Borneo. Baiklah lebih 20 tahun penelan latihannya bertiup penerun tak pembuatan sendakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksamana Madia Maritim Muhammad Zawawi Abdullah Marak, operasi Redback ngeruah usah kesadaran keselamatan Maritim Malaysia engkau kerjasama Australian Border Force
1: untuk melakukan pembantrasan jenayah maritim iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari lamat.
0: Muhammad Zawawi marah begediam sidang abar maidan penembolan operasi Redback tak sandakan. Operasi sebagai tunggangan pesawapan ilmu selopan gopan keselamatan pembuaian kedua-dua melat. Aliman kempen kesedaran penduduk terutama Nislan jenayah sempadan. Latihan empat embangi mengkebihai aktiviti ngededian jaket keselamatan tak jomo usik program bersama komuniti kampung ke pengendahan keselamatan penduduk pulau pembuaian sandakan.
2: Dirakan sudah mengkali abar-abar nang Sabah BFM siaran bajau link sama.

Prian liut tak bufot. Ika penduduk tebiak kakal seluatus lumpuk wau jomo luak datus lumpuk dikau keluarga sengkon empat kemuap sini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Sengkon Nolat Sabah di pemeran ni marak semimon mangso kekal kekal temban tak pusat pemindahan kakal selagon anu benuka tak telu kemuap selasa. Luak iko datus lumpuk telu jomo yono gulungan pemuran kopan warga emas sementara datus 55 lagi yono bangan peranak kok peranak dikit. Lihat mentadu atau mengkebihak sepuk dan buat kampung. Perian cuaca, Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia meluak amaran ribut kilat uran londos ke beri udara sengabut 5.5 tu. Met Malaysia diom pemarani tak laman sesawang ni marak, yoni nejangka berlaku tak kawasan pembuangan Sabah Barat ke Labuan. Antaranya Sepitang, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan Pinampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belut, Tawau, Sandakan, Kok Kudat. Perannya boleh nebab beriu londos ngabut 50 km de jam kok de laut Gumbangan ngkok Kuyak ngabut tak kelengan telu titik 5 meter kok bahaya tak buat-buat diki. Setutannya jomo ramai penentuan sentiasa nutan perian cuaca luak semasa tak semasa. Luak tungan rasmi Met Malaysia antara menaik pelebos aplikasi My Cuaca. Endangan warga emas penuduan Pitupu dua bentahun matai diom ketunuan anu berlaku tak kampung Seri Tanjung Pengalat Diki Papar awal sensaung sini. Nut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba Kok Penyelamat Malaysia JBPM Sabah diom kejadian kira-kira 6.20 siam sensaung sini. Dembuak rumah dua tingkat dopok kakap kerai tunu siam pu pedatus. Depasukan pu ngogo tak tungan kejadian bayi jolingganan kecemasan tenerimo tak pukul pitu telumpuk sensaung. Setukoni tak tungan kejadian, rundangan mangso tetemu niat sadar diri tak kawasan bilik mandi. Pasukan bomba bertindak meluak mangso nesan ngemban tak tungan kejadian lek pegawai kesihatan. Mangso demburi ni nadedan tak pihak polis untuk tindakan selajur. Operasi habis penuh ni tak sepuk telumpuk nom sensaung. Masyarakat terutama ni penduduk luar bandar senok ngenopan sealap ni program lintaran saringan Cancer Lat Sabah 2026 peringkat daerah Keningau anu akan penerun tak Dewan Arket Keningau Ahad tu. Program penerun Jabatan Kesihatan Lat Sabah engkau kerjasama lembaga penduduk kok pembangunan keluarga negara. Pegawai Kesihatan Kawasan Keningau Dr. Vinod Vignesh Mutu Sami Mara dedangai pemeroksan kok saringan Cancer engkau pesuma. Aliman Cerama Kesihatan bersama pakar bedah, pakar obstetrik kok ginekologi, pakar kesihatan awam kok pan pakar kesihatan keluarga. Antara topik ceramah yono kanser payudara, kanser serviks, kanser kolorektikal, pemanganan sihat kok pan saringan kanser umum. Nut Dr. Vinod, pengkolean awal konsep kanser penting melanga peluang petosan aliman nepot penyakit ngeleret lebih teruk ngabut buling onsom nyawa. Beliau teman RTM tak Keningau. Mempusan abar-abalat kemuap tu petukuku balik tajuk-tajuk abar. Program kepukadan semangat benih melorog sumber genetik tumbuhan. Pesta kamatan akan penurun sebiak tak peringkat antarabangsa. Gena abar-abalat kemuap tu senenteng leher Sharon Raymond dekat seksyen berita Ehol Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: Bersomo-somo engkau kami tak sabah VFM siaran sama ala bana.
1: Lekat jam telur, ngabut jam 6 kemuap.

Terima kasih Din akan kakak lagi kali siaran sama alaban kakak lagi. Bersama aku DJ Fatin. Terima kasih buat nutan kami bersiaran ke jam telung abu nak bertiru. Ni terus so Din akan kita tak segmen ketelu segmen mana-mana lagu sini kita buat makale. Ya ni barabar dia melat sini kita boy mutka salam ko insyaallah mau mau ngabut ahad kamu kan bersama muka aku jadi maka maaf aku dan kamu ngaria din akan dan kamu cerak jadi sama-sama kita berdayak ada minggu nak kita bersama jadi maka maaf aku amun on tuturanku yang ni angam kalebi amun ya ni terlebih beragam kali din akan maka maaf aku jadi yang pan din akan boleh ngendak kami bersama langsung tak TikTok sabab BFM kau boleh kali kami tak RTM klik amun ya neh niak kale kami niak kulit kale tari diu ko nyong signal lebih-lebih cuaca bertiru tu cuaca uran ko jadi belum kale kami tapi muat dutai aplikasi RTM klik kok pan dinakan tak pelanan pala-pala mukerita ko diam cuti-cuti tu ko ni betul lagi minggu munda insyaAllah ko kita akan setemu ko kita akan nampang lawan raya Aidiladha jadi mudah-mudahan selamat tekong rumah selamat tekong tak tunggu anak-anak ni tuju pala-pala rumah sen-sen ngelesa ko mentau un yang sedong ya ni minum-minum kopi ka ko palap-palap dinakan ko jaga diri ngelak ngogo tak tungan-tungan yang berisiko berbahaya ko niat payah ngogo-ngogo cuti-cuti school tu ko musim uran tu amun buli niat payah ngogo suang ko terhati no kita tu ingin healing ko jadi kita tu ingin yang tu lumanlan tapi kita lumanlan pan jogo-jogo singot-singot kita keselamatan lebih-lebih lagi bang prana ko paling penting dinakan terima kasih DJ Ketawa saya nampak lembut suka nampak wah terima kasih MM Sok ko mitu ngai ko jo dinakan ti bongso ti bongso lain pan ya ne posok tak TikTok tu jadi ya ni pan semoga silaturahim ti tu terjogo ko pala-pala apa amun kita alap tak jomo insyaallah alap tak kita tapi amun jomo ni alap tak kita amun jomo ni ingin tak kita ni ngini doa ti yang alap-alap ko untuk seniman dinakan ti jadi tak segmen mana-mana lagu terus nanti kok lagu yang boy penakul kata Dina Kanti insan deringgi terus diali lau-lau terus diali tu kok you know dangan legend sebenarnya ni boleh ti marah yo legend penyanyi sama jadi notek kiti setiap lau kiti akan kali lagu-lagu segulah lagu jomo bau jomo betah jadi eno kok keunikan yeneh music ti tuturan jomo Nuriati Jaflan bagi penaku leh dina kantik jahit besi hanya kau jo dendangan kekasih hanya kau jo dendangan kekasihku oh kasihku Rusdi Shah kok tak bana te okey hanya kau jo dendangan kasihku soro Rusdi Shah tak bana tajuk ni jadi semua-semua kita berdayak cuma semua-semua kita kali tak siaran sama alah bana

0: ko ba na kereta tu tau? Go lagi jomo, go lagi jam. Lambat na aku tu. Kereta tu pun suka atai ni posok tak lorong kecemasan. Mudah-mudahan pada polis trafik menan, baru kau sadar.
1: Nelarang makan lorong kecemasan kecuali kecemasan. Dinaikkan stesen nenda, kau boleh senaman oleh pihak berkuasa. Lorong kecemasan untuk lan kenderaan kecemasan jo masa muan bantuan.

akan masang tali pinggang keledar sebelum aku luman. Nesan pan sikot, amun run penumpang sendiri nut, aku ni akan pusik. Ngabut nu sekai, mimon makai tali pinggang keledar. Iyalah, titipan kadang-kadang pandai terkelipat, lalai, tapi takkan hari-hari pandai terkelipat.

Terima kasih Dinakan. Terima kasih Boy Nutan. Kami bersaran lekat jam telu ngabut dan bertiru. Tak turun-turun waktu no kok. Tak dumpun dua bagi muan 6 Mei 2026. Kakak lagi kita dalam segmen main-main lagu pukul 5.46 minit kamu wap. Terima kasih kau Dinakan. Barak Dinakan tim itu kui tepol Boy Kembung kul Jose. Josie nak ngerti tenelon kale-kale lagu kamu wap tu. Kale lagu-lagu kamu wap tu. Aha, bukan barak gay kok. Lagu tu aku mau tu kok yang Boy pernah aku lihat Dinakan ti bekalif tiru kenama yang nih kok lagu yang kok bersemburan buat moto. Kau ngekau lekat ke aku lekat tak penggalai lah. Kau jadi semua-semua kita asa atai ngerasa ngatai bekat atai kok semua-semua ni beli aku denangan jom itu. Jadi semua menting kali. Yang nyan pan mak maaf aku amun untuk turanku yang nak ngam kali lebih-lebih beragam kam. Aku maaf aku Dinakan. Terima kasih Boy Nutan kami siaran. Kok sini kita Boy mas kau salam. Terima kasih untuk semua Dinakan yang Boy untuk kau salam. Biar salam tak WhatsApp. Kok pan yang niat teko telefon kami mak maaf kami niat tersambut kami. Terima kasih. Jadi terus Nutan siaran sama Alabana. Setiap elau terus ngejaga diri dan sami wujud dengan Dinakan. Semoga pun tahu umur dan kata selalu. Kok pan binuanan rezeki berkat. Kok pan sihat-sihat selalu. Sen-sen dan pelanan Dinakan palap-palap mengerita palap-palap tak alun-alun. Jaga keselamatan dan jaga kesihatan selalu. Ketemu lagi kita insyaAllah mau. Tak siaran sama Alabana pusan siaran sama Betiru badanku kamu kok dua buat lagu ha, lagu aset-aset pantu ha? Lagu Masirun Sayang Kau Raya Cikita kapan lagu Insan Petio Fazlan Amang. Jadi sambil kamu driving kau feel-feel baragai minta tak TikTok tu kau iya neh kau semburan buat motor metak pun buat motor. Jadi semua-semua kita kalah tak siaran sama Alabana. Semua lagi kita mau insyaAllah Dinakan tak siaran sama Alabana. Assalamualaikum.

0: Itu no masa ni untuk kita sama-sama ngerai keunikan reso warisan Sabah. Sempena sampangan ulang tahun RTM ke Wampu. RTM Sabah, mokam untuk sama-sama tak Wampu menu Sabahan. Kikon etnik, ikoni reso, semimon nirun. Semimon makanan, akan sinusun, diam bentuk numbur Wampu. Dong leban bi peluang tu untuk sama-sama. Nutan kami tak 24 Mei, lo ahad, pukul 2 kemuap tak Imago Shopping Mall. Besorong kam dinakan, teko kam ramai-ramai. Wampu menu Sabahan, resoti, warisanti. RTM Wampun Tahun, teman setia anda.
1: Macam-macam urusan yang berbuat tetak diam, kita gagau. Kadang-kadang kita lupa mengucap terima kasih. So, utama ni tak jumpa-jumpa no kansang labangan kita.
2: Ada kata bersama setak.
3: Nandri.
4: Thank you.
5: Gracias.
6: Selamat po.
7: Xie.
8: Syukran.
9: Kamsahamnida.
2: Kapun kap.
10: Walau yen penbahasa anu tunuturan, tapi yo mo maksud yang semua yo no terima kasih.
1: Walaupun tabangan anu bebenanane dikit jo, bersyukur no ko ucap terima kasih.
11: Yana barnu ala bana.
12: Itu dia pandai.
13: Yana bar dinakan, dong lupo mengkale seran sama ala bana.
11: Minggo ko tu.
14: Nah. Nah.
13: Ya.
5: Pitu kam dinakan.
15: Mangan ya mangan, asa jokiti kurung-kurung.
13: Ling pitu bangsan.
5: Minggo ko.
16: Lab bana.
5: Delah dendo.
2: Dinakan. Bana.
0: Terima kasih kerana mengkali siaran sama ala bana.
1: Magsukul sebab mengkali siaran bajau hiling sama. Dakit masa lagi, habal lahat siaran bajau hiling sama. Dengan hina wuih terima kali habal lahat siaran bajau hiling sama.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani. Maka aku Muhammad Junudin Nasirin Mariam habal-habal lahat Sabah VFM siaran Hiling Sama. Palkala mustahak habal lahat kuhab iti. Program iani onan kebangkitan semangat benih Amahilala bibit tinanom. Sampangan keramaian keamatan akan nilan jalan magsombayak ma peringkat antarabangsa. Habal bintad dana. Sumber bibit tinanom lahat patuhi ni pahilala laus min lan jalan hinang iani onan program kebangkitan semangat beni magsambat maka alau biodiversity dunia. Maka sampangan keramaian keamatan peringkat negeri Sabah 2020 makonom. Program inan magtujuan ama uli maka ama hilala warisan biodiversity Sabah. Timbalan Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gun Salam ngahaka. Program ia baina asal nilan jalan sangai 2020 maka sainan maka timuk hatusan ginisan bibit tinanom. Dari pasodna masoal tinanom buas pai tradisional, tinanom herba maka inda ginis buak tempatan ia tagan nilai warisan ekonomi maka panalidikan mamasa sinong. Paminta dana masongan pangisayu maka soal mustahakna amahilala kaginisan tinanom tradisional maka tomoan asli yang dipakai sangai min jaman jamulai. Beliau Yerusalem Menteri Kerja Raya Sabah ahiling herbo ngerasmian program ina anima penampang. Teks hiling beliau ni sampai he pembantu menterina Datuk Limus Jure. Sangai nilan jalan ma tahun 2024 makasa aniak 508 ginis bibit asli maka siampuk makampat ginis temuan asli berjaya ni kompol.

0: Kainagunan untuk amalanjal sampangan keramaian kaamatan magsombe maperingkat antarabangsa akan lima ujud. Pengurusi Jawatan Kuasa Pelaksana maka Koordinasi Pesta Kaamatan Peringkat Negeri Bulawan Sigah Datuk Seri Panglima Dr. Jeffrey J. Kitingarangahaka tabut na waktu sampangan keramaian tradisi inan ni bawah tujuh peringkat antarabangsa. Ako makapagtipunan maka makapagdakayo diaspora Sabah ni Sakulibot Runia. Nali pamintad dana maka tawang tujuh amakilahan kebudayaan kadazan dusun murut tujuh baan pamasial maka pelabur min luasan. Telak beliau sampangan ianilan jalan secara magsombea inan maka manjari rakyat Sabah maluasan lahat ruisab pamintad dana maka sakalasigan keramaian inan. Beliau ngahaka butahek tujuh RTM baipain manjari hawagan mariam slot kita cerita kita kongsi mariam segmen bah ngam. Ngamlah tu makonti Sabah FM. Perdana Menteri ini jangka akan ngerasmian sampangan keramaian keamatan matulumpu hari bulan 5 itu. Sementara hei mairan penutupan akan disampulnaan hei yang di Pertuan Negeri Sabah Tun Musa Aman matulumpu makas hari bulan 5 Madewan KDCA Penampang Kota Kinabalu. Majlis Ihtifal Sekolah Menengah Majlis Ihtifal Sekolah Menengah Agama Negeri Sabah MIHSMAN tahun 2020 makonom yang rakayu platform mustahak mariam amungkal kapandayan amatotog ilmu pakitau maka manjari lapayan pataluwa magbiat anak iskul agama Mas Sabah. Menteri Kerajaan Tempatan maka Perumahan Datuk Dr. Muhammad Arif ngahaka program ina-ani ngai kehal amat tampal masoal pencapaian kecemerlangan akademik maka kokurikulum gompain ruisab toto setuju maka maujud ka urpil asanglit kepimpinan maka keyakinan baanan makanak iskul. Telak beliau Miss Man yana labayan pataluwa untuk maka maujud anak muda Islam ya taga ilmu tapangaluyu taga katerampilan asanglit maka mampu maka tabang tuju pembangunan masyarakat maka lahat Sabah. Beliau ya urusab Exco Agama ngahaka butih 7 RTM baipain ngerasmian program MIHSMAN peringkat negeri tahun 2020 makonom makeningau. Program satogol tulungalau inan ni abai he S-Man min sakulibut lahat S-Man toh Puan Hajah Rahma dilobatkan kolek juara keseluruhan. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan yang bawa minta dahan itu yang melanjal latihan magbiak maka operasi Redback 20 maka 2 tahun Australian Border Force ma Borneo. Baipain labi 20 tahun dipahinang latihan inan butina nilan jalan mari lautan Sandakan. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Maritim Malaysia Laksmana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah ngahaka operasi Redback yang dipahinang ako amuan paki sayu masoal keselamatan maritim yang dilanjalan hek maritim Malaysia magtabang maka Australian Border Force. Muhammad Zawawi yang hakabut hek mariom sidang media majlis penutupan operasi Redback masandakan. Operasi ina-ani mencari labayan pataluwa magisapali ilmu masoal kawalan keselamatan maka rilautan karuaruan negara peminta dana ruisab amuan pangisayu tujuh manusia lahat masoal kahinang jenayah lintas bantalan. Latihan satu gol empat ngalau inan pasod na masoal kahinang penerahan jaket keselamatan tujuh nelayan program magbea maka komuniti kampung maka pemantauan keselamatan manusia aningan maka pupuan sandakan.
1: Dengan hinawi tema kali habal lahat siaran bajau hinding sama.

Habal runuk mabofot. Heka banan mandusia teluak bin sana runuk natas teluh hatus telumpuk makawaluk puhu min rahatus duampuk makas samataan ongkon lisag empat kohab sibai. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri Sabah periomban tugna ngahaka kamimon aa mariom kasusahan bin sana runuk inan masih pinatingan ma pusat paglaludan kekal selagon ia dibuka malisag teluk kohab elau Selasa. Min heka hei ania rahatus walumpuk maka tulu puhuk yana baan aa heka ahaya maka mandusia toa manakala rahatus limampuk maka lima lagi isab baanan makanak maka ondek mula. Runuk minta dahan iti ya mawaka kaatan masangpuk makasa paglahatan. Jabatan Meteorologi Malaysia meluas amaran hunus maglete ulan landos magbea maka baliuna ni jangka akan tajari ngabut lisag lima kohapsi. Met Malaysia amatua heka mariom balikanku. Met Malaysia amatua haka mariom laman rasmina bahawa kajarian inan ni jangka tajari mari lautan Sabah. Mari lautan Sabah Barat maka Labuan dari pasodna ma daerah Sipitang, Kuala Penyu, Beaufort, Papar, Putatan Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran, Kota Belud, Tawau, Sandakan, Maka Kudat. Keadaan inaani maka menjari baliu landos ngabut 50 km ranjam maka laut magoyak ngabut 3.5 meter maka bahaya 7 bayanan-bayanan arike. Minhei kami mon mandusia pina intoman aku si darupa isbat ang anda habal cuaca ia pina tamuas sakahwa masa min platform rasmi Met Malaysia atau amasang aplikasi muda ali mai cuaca. Rangan matoaran dapat umbulan pitumpuk makaruan tahun matai mariom kajarian katunuan ia tajari makampung Sri Tanjung Pangkalat kecil Papar awal subuh si bayi. Bantu min pusat gerakan operasi Jabatan Bomba maka penyelamat Malaysia JBPM Sabah periam kajarian jajahan lisag onom duampuk maka siam subuh inan ania lumak dua tingkat magdampong angpud siampuk pahatus. Rapasukan anggota pina holega ni tagan kajarian bay paing kalinganan ni pagrai-raian malisag pitu telumpuk subuh si bay. Bay paing hei atakkan ni tagan kajarian ania rangan magmula tapak mbal maka sayuan dina mak bilik pemandian. Pasukan bomba magrai-rai amaluas amag mula maka nisahkan mulai lahat matag kajarian hek pegawai kesihatan. Amag mula bay pain hek ini sarahan 7 polis untuk tindakan nilausan. Operasi tabut ni pamupus na malisag sangpuk telumpuk makonom subuh. Pemupus habal pina sampai pabalik habal mustahaksi. Program ia ni onan kebangkitan semangat beni amahilala Bivi Tinanom. Sampangan keramaian keamatan akan nilan jalan magsombiak ma peringkat antarabangsa. Betihan abal lahat kuapiti bayi ni sadiahan min syaksyen berita ewal semasa. Terjemahan na bayi ni hinang Hek Julia Haji Amilasan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: May tunakang magkahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magkasampangan alo sukup tahun RTM ke Walumpu. RTM Sabah, mandaan ni kaam Walumpu labot kinakan Sabahan. Indaginis etnik atau suku kaum, indaginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apa hanbi peluang ang inam indaginis labot kinakan hinaani maduampu maka 4 hari bulan 5 allo minggu ya atawa ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakam magbaan-baan Walumpu lawot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sabah.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jadi alau iti tentuna ma alau Jumaat saranakan ma 20 ma karuah hari bulan 5 2020 ma konom. Jadi mai tunanakan sebelum kita pasod sambil-sambil kita magagaran waktu solat fardu maghrib ang aku sempatan mai tu sa palikulipan sa anak danakan bantug min jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam iaitu Ruisa Bay Amal Luas Amaran hunus magletek magbiak maka baliu landos dan akan dijangka Ruisab akan tajari marambila maito ma kuasaan Sabah ma pisuk paglahatan si Pitang Tenom Kuala Penyu Beaufort Keningau maka Tambunan manakala marambila pantai barat Isab akan tajari ma kuasaan maito ma kuasaan Kinabalu Ruisab Makudat maka Labuan dijangka akan tajari ngabut lisag siam sangom itu dan akan jadi Ruisab dan akan bang anda tamariom bantug apa ini sapali mariom itu Malaysia Ruisab bayang meluas haka marisag mariom habal-habal lahat lisag 40 kohab si yaitu dijangka akan tajari hunus maglete ulan landos magbayak maka baliuna Ruisab dijangka tajari malisag bayi tajari malisag 5 kohab si. Jadi Ruisab denakan pinain toman untuk kitam kamemon ako si Darupa Isbat mencari ngan download aplikasi Muda Ali mai cuaca atau ngandakkan di bantug cuaca malaman web rasmi www.med.gov.my. Jadi nak di antara perkembangan cuaca atau habal cuaca ya sapaliku nika am kamemon insyaallah jadi mariam dekit masa itu denakan insyaallah akan kita makapag sayu lagi bay pain azan itu akan ania rangan dan akan tah Ruisab akan kita makapag sapali bantug bahau akan pinatuaan mariam dekit masa lagi dan akan

Kamantrian Dalam Negeri KDN magsakap na burunok totog bogbog kasalamatan tajalmin ampat palkala mustahak kasalamatan niasip amaran ninga maklumat sahi min aamag kawasa makawasaan taga bahana siap palalin misagdiahan ayay pagtambal makakatrangan asas Jabatan Sukarelawan Malaysia magsakap na matag pangalalinan samantara PPS. Nilag bahana. Daa anabung runok. Aset buhat Jabatan Immigration Malaysia siap pinaholega untuk urusan angalalin. Pinatayan Swiss. Nitutup kamemon Swiss karan utama ako makailag mintakaran. Kasalamatan hinaburunok. Kamemon abahala.

Bangyei binsana alam but narunuk tana alubu makalinug anu minjari sabab bahana ahia maayai alta kajahalaan ay lagi na kalungayan inyawa tantuna akan minjari masalah ahia mabanana ataluak runuk abutan sigam talekria gansab sum kita maguyun-uyun amuan sokongan moral tujuh sigam. Ako sigam mbal na talek lea, maka magusaha ako makabangun pamalik kaluman sigam.

0: Magatuwang Mahkamah sa Alabakalan Global Maritim Malaysia selaku barisan minrahuan penguat kuasaan mabahata rilautan negara tetap makapatuy magkainagon toongan ako makakilakila rilautan natas salamat tahatul makabebas min kahinang janaya lintas bantalan. Ako pangilangilahan embal magbakat ekonomi negara makakatanaman rakyat tajalmi.
1: Magsukul sa baba makalaya siaran Bajau Hilingsang.

0: Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pamintan dan lagi daripada Anjarak Danakan Maingga-maingga rupa ingkam selaku pamakali setia Sabah VFM. Jadi aku hapi tu masih kami disihat anakku si Junudin Nasiri Takilana makarang lai DJ Jun Saranakan. Jadi rakan mai tu Ruisa bang aku sempatan ni pak Anjarak Danakan itu buat baik sapa liku ni ka amsi yaitu kan kita makapag-abay Mariam tentunya kita makapag-sayo lagi Mariam temubual khas pengisian rancangan Raya Kurban. Jadi aku hap itu tentu narakan is kita karanganan ni harus abdanakan ta ngagad matalian butinaan ni insyaallah rakit masa itu akan kita makapag-sayo maka beliau itu insyaallah. Jadi assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Alhamdulillah, ay habbal.
1: Alhamdulillah sehat walafiat.
0: Jadi magsukul amin nak Sabah VFM siaran healing sama jadi mai tu pinatuan buat Mariam itu haka pinatuan mai tu ma aku itu program Raya Kurban abang menjari patalakun lagi. Sebelum hai panagnaan untuk banan itu ako kinasayuan hai pamakalita ako hap itu makilari kita raho.
1: Aha. Magsyukur DJ aku itu si Arifin alias Jamil Juhuri. Setiausaha Persatuan Perpaduan Keluarga Kampung Tanjung Kapul. Tau ringkasan na PPKKTK. Si kami itu ni ya beni atulah kami dikayu program hari raya. Anion ane kami sambutan Raya Kurban sekampung. Peringkat Kampung Tanjung Kapul. Jadi anialah pengisian-pengisian ni nangai kami ma program itu akan program itu ni nangai kami ma alau hari raya kedua. Hari raya kedua dinagna ane tamin subuh sagali sagpito magsumbali sapi. Ani hari kayu sapi itu disumbangkan yang berbahagia Datu Haji Jasa bin Datu Haji Rauda penaung persatuan kami itu. Jadi katis magsumbali abut biasalah ni lapa ni tinupasan mah kulitnya. Katis nani ni ket-ket daging nah. Jadi daging sapi itu angin pukul mana nah? Itu untuk pagjamu.
0: Oh, untuk magjamu.
1: Magjamu, pagjamuan ma saya na atak ka magjara ma alau hari raya nan atak program na pangalabot eta.
0: Jadi tilau ko lagi itu program itu yang bohok ni pahinang ka ataupun sebelum itu ibaina pernah asal ni hinang.
1: Tagna hinang persatuan kami itu ma peringkat Kampung Tanjung Kapul itu. Insyaallah bang itu hap luak perjalanan program itu ma akan datang mungkin ma hari raya puasa dan hari raya kurban akan datang lo akan hinang eta lagi lah insyaallah.
0: Oh jadi itu acara ataupun aktiviti ni hinang itu buat by Ruisab ni bantug kahakaan aku mai tu akan nilan jalan sama lisag buat by ni hakaan si lisag pitu subuh pitu subuh.
1: Jadi program itu min alau nebuah sampai ni sangum. Jadi ini harus pengisian na sedih min magjamu anu na magjamu nan ini anihinang pertandingan karaoke terbuka maka pertandingan ilegal untuk anak-anak umur sangpu karuan tahun pareo.
0: Nah,
1: jadi malau he hina bu garan sagapa bu babu itu magballa magaika memon pinalangan heta acara saringan untuk dua pertandingan itu. Nah, miha kita peserta akhir tu pitupu peserta karaoke pitupu tak ilegal tu untuk acara akhir di nangnya sama sangom.
0: Pitu poho untuk pertandingan karaoke, maka pitu poho lagi untuk magigal-igal. Jadi ina ni pertandingan inan terbuka untuk kamemon ka atau inan?
1: Terbuka untuk
0: kamemon. Terbuka untuk kamemon.
1: Masyarakat empat kampung. pasal persatuan PTKKPK itu melibatkan 4 kampung, Tanjung Kapul, Lahat Lahat, Soangambung, maka Kampung Rancangan.
0: Mm-hmm.
1: Dari Marambila Sangom he, angin ang kita acara penutup maka pertandingan akhir nan, ni jadwalkan heta Lisa Walu.
0: Mm-hmm.
1: Kita ucapan magdasta doa, ucapan alu-aluan pengurus kita. Mm-hmm. Kata saya ucapan peresmian penutup penaung kalah selaku penyumbang anu nan sapi nan.
0: Mm-hmm. Bang anda tambah itu Ruisab Mariam itu tentatif itu Ruisab dia penyampaian hadiah pakai darutan bertua. Jadi itu murah-murahan airupain habal atau bantug pagsulihan ta makuhap itu sampai ni kami mon pamakali setia sebab VFM tentu na ani Ruisab kailu pamakali mailu sa dimin amin kampung mailu baha.
1: Ania, yakin aku sempurna itu heka amarkale siaran Sabah VFM itu.
0: Mm-hmm. Jadi,
1: dikayu lagi harapanku ni wanan keluarga ngeka hal empat kampung itu hingga ru makahati ma program ni nang kami itu nyalu bukan untuk atakka min Allah sampai ni sangom. Program kita untuk memenangkan acara itu.
0: Mm-hmm. Jadi tilauku lagi rekiit Ruisab pasal program itu objektif atau objektif anjuran program raya kurban sekampung itu.
1: Oke, semestinya pelari maka on persatuan itu, persatuan perpaduan keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Salah satu objektif tahe untuk mengeratkan hubungan silaturahim.
0: Mm-hmm.
1: Dan ini yuk tahe mag itu mag sak-sak atai ba?
0: Maglisina tay na ba? Mm-hmm.
1: Isipah yuk ta. Jadi mengharapkan kita ma-allow programnya sebab kami mon ay pumihinang ma-allow he minang eta mag yuk ta ay situ magtabang-tabang ba maggotong royong.
0: Mm-hmm.
1: Jadi hena salah satu tekutah untuk kita mengeratkan hubungan silaturahim dan murah-murahan ambani ana itu persengketaan nisan pun nyuk ke dahia maka omjalu minum
0: marem atau nah murah-murahan. Jadi itu selaku pemupu segmen tako hap itu ay baha bang ania pasan min ka atuan harapan ka atau sa dimin may nakakaan nuin sini maray lupain baha ania itu pemupus itu itu haka-haka ataupun abahan nupasan untuk pamakali tako hap itu.
1: Oke, pertama sekali sangat kami bersyukur kami alajatan kuasa persatuan tu pertama sekali ini yang berbahagia Datuk Haji Jasa bin Datuk Haji Rauda.
0: Mm-hmm.
1: Kerana sudilah menyumbangkan sapi itu. Yang kedua na harap itu menibanan masyarakat perlu na kita ngahinang pagdikayuan akal eh.
0: Mm-hmm.
1: Pasal aheka anasir-anasir anu embalahap maluasan itu bilahi mempengaruhi pemikiran teh.
0: Mm-hmm.
1: Di harapanku minja-minja saja kampung ataupun tempat teh nihinang.
0: Mm-hmm.
1: Ataupun program melibatkan kanemon masyarakat setempat khususnya panan keluarga.
0: Mm-hmm.
1: Jadi ada lagi amuku ni panan keluarga Asekot dan kampung-kampung masa sekitar Kampung Tanjung Kapul itu takka magramai-ramai kita maaflah sampai ini sangom program itu.
0: Mm-hmm. Nah. Jadi hei ini betah nasi ngai haka-haka min sampul na jadi rumuskan ku lagi paminta dah untuk marai lupain ania yang bohok pasod mariom itu live kita frekuensi biasa atau Ruisab manjari ni ndak pabalik mariom temubal tentu mariom live Facebook Ruisab butina ania tiak kita live ma TikTok sebab VFM. Jadi program itu yang nak raya kurban sekampung ia akan dilanjalan ma raya kedua amatag perkarangan rumah Tuan Haji Yusuf bin Haji Panglima Awang, iaitu Ketua Anak Negeri Kampung Tanjung Kapur. Tuan?
1: Benar.
0: Jadi akan dipengurusi Encik Sony bin Mad Bangsahan. InsyaAllah itu bang buat anu pinatuaan. Pinatuaan di kami mai itu aktiviti na itu ania magsumbalik sapi. Saringan peserta pertandingan igal-igal maka karaoke. Okay, gotong royong ah. Gotong royong. Manakala marambila sangom isab akan diadakan bacaan doa, ucapan alu-aluan pengurusi, ucapan peresmian Datuk Haji Jasa bin Datuk Haji Raudah Penawung Persatuan. Jadi itu pertandingan igal-igal maka karaoke inan akan ditagnaan. Malisag dangay inan?
1: Katis saja acara ucapan peresmian ni. Anu timalangan duit pertandingan ni.
0: Jadi ina ni.
1: Sampai ku tak mungkin terlepas di sini. Matongan pertandingan inan karaoke maka igal-igal inan. Inangeta cabutan bertua. Inangeta cabutan bertua. Ni tonga heta hadiah veni sediakan tu. Lagi nah he tonga nah he ni pasampai sabeta ma penghujung na program he masalah ma penyampaian hadiah peserta inan.
0: Baik, jadi bertahe nasiah bayi nan pinatuaan maka tentu nak ni darutan bertua ia akan maka akigan lagi program ina ani. Jadi ongkan hei saina pasan-pasan baha. Jadi bertehna saja insyaallah. Jadi bertehna si temu bual hasta beliau Tuan Arifin bin Juhari selaku setiausaha persatuan, murah-murahan kaniakna program bot ina ani akan ngabut ni objektif na maka program itu tentuna ni kaina gonan maka akigan lagi banan makan nak bahau untuk amaham taungan konsep ibadah magkulban maka program mag itu itu banan maka akigan banan makan nak bahau untuk amaham taungan konsep ibadah magkulban maka program mag keluarga. Jadi isa jamin aku insyaallah akan itu ya da atak lipat bi atakan ni mayran atau majlis ya bainan ni bantog ensine nanakan. Jadi hai saja tuan.
1: Okey, syukur DJ.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Betulai siranakan bantuk-bantuk bayi ini patuan untuk kitam kami mon. Itu nandakan pekerita ongkak min artis Adilasa Sabah VFM siaran hiling sama embal nasa.

0: May tunakang makahampit ang inang kinakan pawidda-widda warisan Sabah. Magsambata, magasampangan alo sukup tahun RTM Kuala Lumpur. RTM Sabah, mandaan ni kaam, Walumpu labot kinakan Sabahan. Inda ginis etnik atau suku kaum, inda ginis asa kamemon ania. Aro, narayan, kamemon labot kinakan inanakan ni hatul pinakaru umbul Walumpu. Nah, ada apahan bepeluang ang inam inda ginis labot kinakan hina ani maduampu makan 4 hari bulan 5 allo minggu ya atau ahad nang nalisag 2 kohap ma imago shopping mall atak kakak magbaan-baan Walumpu labot kinakan Sabahan asatam warisan tam RTM Walumpu tahun sehe aload makaam RTM 80 tahun teman setia anda.
1: Magsukul sa baba makale siaran Bajau Hiling Sama.
2: Sabah VFM siaran Hiling Sama sarakan wak dali sag onom 50 minit. Apa nda tama itu jam tama konti mai itu sarakan. Jadi ai rupain murah nak tahut ni pamupu siaran tama ko hap itu. Insyaallah buat bayi pinatuaan si yaitu mari sesi temu bual untuk badan nak sarakan masampuna bang iai kam itu magkasampatan na darakan atak ka kam magbaan-baan sabab ruy sabay pinatuaan si ni ito ni sagin ataongan atak ka ni majlis bot bay pinatuaan mariom rancangan has temubual hasta insine insyaallah darakan jadi paupus rancangan tama ko hapi to bot biasa darakan magsukol ataongan ni paran sadanakan ta pamakali setia sabab VFM man TikTok ma Facebook ma RTM click atau ma frekuensi biasa ya ka butina ni Mariam Amansan Karita pahapain dan akan dari sab makalando lakas he Amansan Karita dai sab landu-landu isab he na alalai jari kita ni honan napa ini mendusia min bulian. Jadi buat biasa dan akan bang ko makam doang ka magsuruh pemupus siaran tama ko hapi tu ong kami artis Akila kisah kasila sa maka lahat panisilan min alif sama VFM siaran Bajau Hiling sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kansan Rarando Mam Tabi Malaysia Madani Tanau Sabah VFM Kasaruan Rakumurut Pasukuan Ku E Silvia Majus Tanau Tanau Matang Ambilor Bilor Magalung Rabibit Ru Tutu Bunsa Gamatan Pagampanon Atangon Datayar Sampah Magunan. Pun ru bibit ru tutu pagun rayu salungin maya raina tangan ininggalan anda program kebangkitan semangat benih Patra Oro Biodiversity Rutana Ambunsa Kamatan Tayar Pagun Sabah 2020 paramonom. Ina tangan babakono maka kuayan mamuna amagalung ratungkus biodiversity Sabah. Kumaruat dengan Menteri Datu Sri Panglima Dr. Joachim Gunsalam Mindaku, inatangan ondo inatang intorpera bilor 2020 peramsa Arakitio, nangumong ratusan bibit, nampalabit rabilor tradisional, tutu tetapi skapam herba, kikinawa galama ondo mokondo ora logor tungkus, ekonomi pangemansan da oromatong. Malingon mapain dua raliman, raka tangan mamuna amagalung ranasalinu tatanom tradisional am tutu tojo kapam asli ondo tinungkus. Iondonyak Menteri Kandai Mayo Sabah mindagu rakitio, patra napatanimpunan raina tangan rakinio giura pinampang. Teks ragu nali pinajak rumangindangan Menterino Datu Limus Jure. Intor pinatalimpun ra 2000 dongo peramsa, suang 500 sambalu bibit tojo kapam asli am siam ngoperam apat. Tutu tojo nalap kaumong. Guangon mangatang rabunsa kamatan pagampanon retayar sampah magunan kulimanin suluton rabilor matong. Tinganai jawatan kuasa pelaksana am koordinasi bunsa kamatan tayar pagun Bulawon Siga Datu Sri Panglima Dr. Jeffrey G. Kitingan Amindagu nasukunnya bulintokno bunsa karamayanti kayangon retayar sampah magunan. Kosen mampomong ama pasimpung radiaspora Sabah ra titikop tana malingon mampolik ra kaulayan kadazan dusun Murut Rungusti ra mananambuloy am pelabur risar. Kono pangetakan undak pagampanon ti mangindangan ra mamagun Sabah sor ra risar pamagunan niak makasia ra karamayan rubun sagra kitio. Ya mindago ra kitio ra RTM nalupus nasau kera tambuloy slot kita cerita hashtag kita kongsi. Dalam segmen Bah Ngamla itu, Gura Konti Sabah FM. Perdana Menteri Kulimanin Mapatalimpun Rasmi repangetakan bunsa kamatan arah kata lungopar hari bulan sila rakitio. Liliwa sasaya pemupusan rupunsa rakitio, balon ru yang dipertua pagun Sabah, tun musa aman arah kata lungopar hari bulan sila kalimoti, Gura Dewan KDCA Pinampang Kota Kinabalu. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia Zon Maritim Sandakan Rakesano minera latihan bersama operasi Redback Dongo Peram Dongo Bilor Australian Border Force Egyura Brunei Egyura Borneo Nalupus Nasailan Dongo Peram Bilor Binal Latihan Rakitio Binal Bagu Gyura Katimugan Sandakan Kumaro Tingane Mayo Operasi Maritim Malaysia Laksamana Madya Maritim Muhammad Zawawi Abdullah Mindagu Operasi Redback Ikenyo Bal Kalimantan Kamian Maritim Ondok Binal Ru Maritim Malaysia Naguyura Australian Border Force
1: untuk melakukan pembatrasan jenayah maritim iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi berkaitan dengan penyeludupan migran, aktiviti penyeludupan barang kawalan, jenayah rentas sempadan dan juga IUU, Illegal Unreported and Regulated Fishing serta usaha-usaha yang berkaitan dengan cari laman.
0: Imamat Zawawi Mindagu Rakitio Patra Sidang Media sasaya nama pusan da operasi Redback Egyura Sandakan. Operasi Rakitio kosenda intok pagapuan raka tutunan mangkai terapangampinan rakan sayan ruka timugan ruka ruru pamagunan. Suara kempen Kalimantan ru memagun mulupoyo mangkai terakalatan sor rabalitan. Latihan napat ngoro ragili nampalabit ra napat tutuyan da jaket keselamatan ramangimpait ina tangan mabayara komuniti kampung am magilong-gilong rakan sayan ru memagun mulupoyo kan sayan ra memagun pulu Ru Katimugan Sandakan. Selesai itifal Sikulan Menengah Agama Pagun Sabah Misman Bilor 2020 Pramonom Iginyo Intok Matang Rala Magium Rabakat Mangikang Raka Tutunan Amanirong Rapalisa Matanda Arudalai Sikul Sikulan Agama Rasabah Menteri Parintaga Lama Penambalayan Datu Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif Mindagu ina tangan kosong nagitio selakayuk mangkait rakan saendu akademik amko kurikulum kaniak mampalio tojora pangilan rapaliso ramatanda paliso maningganai paliso mangintopot rainan galama ruralai sikur rati kono misman yokinyo intok ramatimpok tojo manirong ratungkus memulok Islam ondok maka katutunan makandar gumula maka paliso matanda amakandar mangindangan raka singkatan rumah magun ampagun sabah iondo niak exco ugama mindago ragitiora RTM nalupus napatelimpun rasmi rene tangan misman tayar pagun dong ribu dong param anom giora keningau ina tangan boe talungoro ragini sinimpung rusuang tulus sman intola titiko pagun sman toh puan rahma napili ra intok kesa ra kasalingaino.

0: Tanaw-tanaw ra gyud tiyo pinasalula into ra Sabah VFM kasalulan Ragurumurut.
1: Tanaw nagkabago bar ruliur agyo ra Beaufort. Suang rumah mago nondok naliuran nanti layun ratarung atus tarungo param balungalun intara matus dongo param sa pasambaloy sukura jam kapat mai raretini. Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Pagun Sabah Ralom Ragu Ramampatano Nanabit rangangai ilondok naliuran lakat soroi gyora pusur papa bandingan selagon onda inuka rajam katalu ramamai ru oro karuoi. Intara suang rakinyo matus balungo param talungalun egina nasukur amangatutuo liliwa matus di mengoperam limop yo lalaing amnyak lalagang suang mo peram sa kampung nasakob ra liur rakit yo. Sangulun ruandu matutuo tulungo peram duo ngamilor anai ruanda painao ralom rondo kasalaban gyora kampung Sri Tanjung pengalat kecil papar nokorondom ra susuabi. Semoga teru pusat gerakan operasi kopisan bomba amangindangan Malaysia JBPM Sabah ralam kasaukan ololo jam karu jam ko onom donga param siam ngaminet rasu suabi rondo balai na tampas no solo siam ngepor piatus rondo tim inataran da intok no solo na lupus na kapu rapiau namulali rajam katulu talu ngepor ngaminet raya susuab. Padna kasukura intok kasaukan sanglun ruandu matutu natum nalausan gyura lamin pariwan. Tim bomba napeng kuar riso am inyo nairuan dapai nao rutingkanai kalikagan. Bangkai rayusno tindakan da pulis koson da timbalos rasumuno. Kandai mampalasa nopongo tojo rajam komopor talungo param onam ngaminit raya susuabu. Mamagun Rati mulupesor Ralisar Bandar kenitak menampakuan tojo ra program jelajah saringan kanser negeri Sabah 2026 tayar libung keningau onda balon gyora dewan akad keningau ra oro mingguti ina tangan atangon ruka pisan kargegan pagun Sabah naguyu ra lembaga penduduk am pembangunan keluarga negara. Tingganai kaligagan liliut keningau Dr. Vinod Vignes Mutusami mendaku ina tangan rakitio membal rana salinut pemarisan am saringan kanser Rio Kalo Kibayarin. Suara cerama kaligagan membayar pakar beda, pakar obstetrik am gynecology, pakar kaligagan nasuangan am pakar kaligagan pasambaloi. Bobokon nondo sunuron dalam cerama rakitio eginyo kanser titi, kanser binunakan, kanser kolorektal, akanon matanda amaligang am saringan kanser nasuangan. Semoga tri Dr. Vinod, kanser ondo matutunan mataki matang. Ma reginio pembabasan ma boleh patalimpunan ramataki, suai mengampin ramarul rakitio sumabak ramataki, suku magibit ramairuan rapainawo. Yatinum ru RTM, giora keningau. Pupus getia sagulik tano-tano matang. Ambilur-bilur magadung rabibit ru tutu. Bunsa gamatan bagampanon atangon ratayar sampah magunan. Ginene pupus ru tanau tinandari Sharon Raymond intara section tanau ehwar semasa kan sender rendom am tabi Malaysia Madani.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apasi lulum rita kagawi. Ika ahuntob ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah pirot rapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka, oro kamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kamatan, apakah pirot rapan siluluman, amparamai rapahan sayan.

Na panganan ang tamrin by Ronald James sa retinip of Katkao na palatalimpun da ay natangan pangkirangan da rimba random ragitio Sabah BFM kasaruan aragur murut ra oro kalimo tiga dongo param 2000 sila kalimo 2000 dongo param monom ya. Jadi paringkwanangan ramin ngangai pop Katkao paringkwanangan ng pilira Sabah BFM random ragitio maparangan ramin da tanak panabalon min ra random ragitio pop Katkao maruno makondo dot mangus maruno makondo ondo bagu minongoy minuli ya kason na paramay ra bunsa kamatan busang na panganan na nantap takati at yakpan na namparamayan min gamano mo sensei ayuk ya random radio intoro Sabah BFM kasaluan ra guru murut kansa na paramaya mangyantak ra bunsak na panganan nantap busang kamatan dong haribu dong paramonom ondo minggu ra matong te mampupus niya pagu bunsak sambulan sensila takati ya pabukat kau at anak panar random radio mabaraki silbe majus ralom kasaluan ra guru muruti kosonda kendala mano pagunong oro ko limoti mukondo kukulai na tangan ondo pasalan mai kosonda tazkira ondo pasalan mai rajam ka tulu apat ngoporam 5 menit yanya malupus azan isyak rajam ka tulu apat ngopor 5 menit ya malupusannya rajam ka balu ramagunai na tangan pakitakan dari mbak ya jadi kau mau beli semimpung ralau minat tangan itu mayara TikTok live Sabah BFM kapam ra live FB Sabah BFM amnya kera mengatur apa kita kan min ra nombor no WhatsApp mai jadi melansan rajam ka balu ramagunyo rang-rangan takau babu ketua takau masuang nyondo masa gas mimpung ra lomen tangan itu mulu pe patra pangentakan takau ra oro kamatan ti babu ketau maruno makon remion ondo masa ga mapasugur ra bilin na panganan tau bilin kamatan ti ra rang-rangan min mulu pe ondo malur intor ra pagun takau sabat gitu dari Mbak Intor dari Jakia Pulungan Nahambayan.

Rondarimbai oromayo intorere Sharon Sharin amas amut amut sapri retin ya pepkat kau renati jam ka tulu tarung oporam dua ngaminit jadi pepkat kau ikondok pio masaka kai mangki metramion mulo pe londo minean dari lutru kota Kinabalu nakenggar ka pamra ngangai pepkat tondo masaga matong mangki meta keramion sumangra Rondo sesendo balon maira oro minggu ti kadang operama patari bulan ikinyo 80 menu sabahan ondo balon mai gora imago shopping mall kota Kinabalu temanipun jam karu orama mai gitu natang mai koson patra pemperamayan ke balu ngopor ngambilor RTMT tinirong ya jadi suang balu ngopor akanon tradisi ru etnik ra sabati malap min kakito boleh kau mangkinam ara akanon-akanon ra gitu loh ya suara akanon tradisi ru KDMR nayuk mokondo etnik rabokos kosona Bisaya kosona Brunei kosona Kedayan nayuk ya pepkat kau jadi masa gak kaya kau matong ragu memperamai piara ina tangan dah itu menu 80 menu sabahan untuk ramayon balon merah ka dongo peramapa tari belanti temanipun jam karuo ramamai gyo ra shopping mall kota Kinabalu ya. Rimbain tori emi mangun nyayoki boraim taran busak apulat.

Timuk ramalu tokti kalau mau pandian takau atan babal rusonor nano kapam lilit raginio ondok maruno makalala. Maruno intok raginio mukakaran amon na jamol na salinut bahan kimia. Konya kraliurti, timuk no malutok intok neo angabas rana salin ginsamol maya kapam serangga ono makabisa. Maruno pat kalayam takau kumiraw ratimu malutokti masauk bagu ra intok nilo masak. Pai takau poloso lalain takau mangkuli ratimu malutok kapam biur. Kapaganan masalah kumapit, rukalo pagi lalain takau.

0: الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang mensyariatkan seruan azan dan salat yang akan didirikan, kurniakanlah kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam keutamaan, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Kosan Amanugut Rasusub Ru Sri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agung Nalupus Inyoru Duli-Duli Yang Maha Mulia Raja-Raja Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Nampatano Ra Ari Bulan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah Yakinyo Mairu Oro Minggu Keparam Tulu Ari Bulan Sila Kalimo Dong Aribu Dongo Param Onom Naganda Ra Dongo Param Siam Ari Bulan Zulkaedah 1444 Tulu Hijrah. Jawatan kuasa Ondo Makalabit, Iawan Magilong Ra Anak Bulan Zulhijjah, Mairu Oro Raginyo Sor Radongo Param Siam Liliut Ratitiko Purupa Magunan. Nakasimpung Yura Balai Cerap Albiruni Tanjung Dumpil Putatan, Amtampas Kamu Param Talu, Menara University Malaysia Sabah, Kampus Antarabangsa Labuan. Ulun Nasuangan Inggalarin Lumitau Mar Ra Lapang Sasar Magilong Ra Anak Bulan Patra Rukyah Hilal Balon Majlis Raja-Raja Nangyau Ra Bal Mangaru Ra Ari Bulan Du Oro Ra Korban Yekinyo Mimpun Ra Rukyah Am Hisab Penyimpan Mohor Besar Raja-Raja Kulimanin Mempatanau Rondom Raginya Nayuk Ari Bulan Sa Zulhijjah Am Ari Bulan Emoper Zulhijjah Yekinyo Oro Ra Korban Pasalulan Radio Am Television.
2: Tazkira. Pasukuan Ri Imam Abdul Karim Ampakot Al-Hafiz Interakau Pisan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah Jahins Nabawan.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulil Amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa nasarahu ila yaumil qiyamah. Qala rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amka ansayan ramuyun siung nupahaka-paka kukawi iningan Allah. Peringkuan dengan takara Allah. Am alhamdulillah tinakan no itaka rakasiwatan am kaansayan am kinawar no poyo umur taka am akapahuma taka poyo rawrohina asiha awang ivit ramuyun siung nupahaka ang kiningor pambalan kapo am tazkiro kelebihan am saup kono kaansayan ahamol rasuro adduha. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallayli idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula ila akhiril ayah. Ratino demi waktu duha am londom ika punganin okounu Allah am ika asisingon isoriun kono wal nukoh musyrik. Sesunggu am sotopotno oko vaya muraino lebi onsoy interahalingli. Sesunggu am sotopotno pasingkotan nu Allah radunia am akhirat suku okau redo am puas sindungin nu Allah okau takin nu okau ralan onsoy am kono poyo okau musikin takin nu okau rakakayaan dunia am akhirat. Intura surah itu pahakaka asuang kaansayan am kelebihan akitotaka itu kula-kula kaansayan ahamol surah itu yohino pakaluaron nu Allah isura kapahanan nu kaayahan am cukupin nu Allah rezekino. Riwayat intori Nu'aim bin Hamar radhiyallahu anhu naringoku sabda nu Rasulullah, wahai anak Adam, paino ambungau ambal ra ibadah rakon ambal rasulat 4 rakaat 4 atawang cukupin ku okau rapopor nu oro. Hadis riwayat Ibnu Daud. Pahaka-pahaka muslimin am muslimat iningan Allah itu payo kaansayan alap taka rasulullah itu yo hino takin Allah ita kakawi reka ampinan nu inan am tanah timbalu am baca rasulullah itu pat terbit mato nu orau am pat terbenam mato nu orau 7 kali akalap iso am anak-anak no reka ampinan kono sihir musibah kium alat sindungin no Allah pahunor atup pono ulun anrakau suai parahina pahakaka ahamol rasulullah itu anak ketenangan nuhuang ranalom nu surah ad-duha ayat 4 walal akhiratu khairul laka minal ula ratino sesungguhnya sutopot no akhirat lebih onsoi intokmu intaratana timbalo atu penuh kepahanan alap taka ratana timbalo tu anduli taka raralan onsoi am uyumo al-Quran am bacai hinayak intaraku pahakaka wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Orang Raya Aidil Adha angi beritaka kawe amahuang ranang yawan Nabi Ibrahim alaihi salam am ketatan Nabi Ismail alaihi salam angubas rahuang no ikhlas arorot amin topotra Allah subhanahu wa ta'ala. Iopono amirot rapan siluman mayra ibadah korban ondok kual tayaron ratayar no ulun musikin angi betri silo rapangin suatan nuhuang. Salam Aidil Adha, Intora RTM, teman setia anda.
1: Ayo jam katulu lima ngopor ngamenit pepket kau pasal lak kuramion, pepelak kuramion logor gata. Anda pinain kual lor inan industri gata sabar logor raketeo ra susam ne. Kadong ngoporam talu hari bulan, amnyak ra kadong ngoporam lima hari bulan sila kalimo dong haribu dong ngoporam monom. Susuru gata saya mengaringit onom ngoporam balung ngosin sekilo. Kapingan dah kalau inum grade kasa apat ngaringit tulu ngoporam dua ngosin sekilo. Kapingan dah kalau inum grade karuo baku talu ngaringit saya ngoporam tulu ngosin sekilo. Kantelan grade kasa apat ngaringit apat ngoporam siam ngosin sekilo. Kantelan grade karuo baku talu ngaringit tulu ngoporam lima ngosin sekilo. Liliwa sikarap baku saringit onom ngosin sekilo ya. Jadi masakah aku pun pebalaramion pebukat kau rabal rugaun ondo pinengkual nu met Malaysia entornyara abal rugaun takau patrek noti masaluk rumah sam tampilan ramah maiti ya. Jadi semoga teramet Malaysia makondo timpalak ganit rasa mawa samnya kangen mapor ondo na saukra titikop nu pamaguran takau mulut peser Terengganu Pahang Sarawak nyayuk kam git rapagun takau Sabah sor raliliut asa kiginya sipitang tenom kuala penyu bofot keningau amnya kera tambunan kudat labuan sukura jam kasiam rondom rareti ya pepukat kau jadi bagi lain pepukat kau mulup yondo mangkiralan patenati ralom abal marunam mukondo ondorin masam ni patenati ya jadi bagi lain pepukat kau gitu rimba intor bolos rubulur rangan.
2: Gitian patno, kuminam takau ra akan non tradisi Sabah. Patra pemparamayan kabalu ngoper ngambilor RTM, RTM Sabah mengatang ra 80 menu Sabahan. Nan salinut etnik, nan salinut gamis ruakanon. Mapasinggayau poyorakuang, pasulungan mambal ra angka balu ngoper. Mangki maitramyun sumia arana salinut akanonti, ra karungopara mapa taribulan sila kalimoti, tumanipun da jam karu ora mamai, gyura Imago Shopping Mall Kota Kinabalu. 80 menu Sabahan, rasa kita, warisan kita. RTM Balungopor Ngambilor, teman setia anda.

Ini anda liliut ru keningau mekondo rondo ina tangan rondo balon ru kopisan kedegan kapam Jabatan Kesehatan Negeri Sabah naguyura Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara ikinya program jelajah saringan kanser Negeri Sabah ya ter dibung keningau rondo balon ra oro minggu tiap petau kadongo peramapatari bulan gura dewan akad keningau ya jadi ratong kano ragiono mekondo kukula ina tangan Rondo Balon nyayuk pemeriksaan kaligagan saringan kanser nyayuk ya. Jadi pakar-pakar dan salinut dokter pakar nyak mokondo patrenya pukat kau pemeriksaan ragitio saringan pemeriksaan kaligagan saringan kanser ti kalau keberin ya pukat kau ya gini percuma ayok. Jadi ratong kano koson manungka arah ina tangan itu nyayok koson maka pandai takau tojo pasal arah kaligagan takau ya ra orang minggu tiap bukat kau program jelajah saringan kanser negeri Sabah egiura dewan akad keningau orang minggu tiap kadung ngoparan mapat hari bulan jadi ratong kayak oke okay, ya ini kau takau rimbai rai tiap bukat kau malupusanya mumpus takau arah ina tangan pakitakan narimbai rimbai intori jumitin iabo aun inulionmu.

0: Zoe.
1: Inatangan pakita kandra rimbay rimbay.
2: Kansan rendom papkat kau saguli inatangan pakita kandra rimbay rendom ra kitio pasaluan mai. Jadi masa gak kaya kau semimpung mangki meta kaya ramion semimpung mengatur rarimbai kesegan min ondo kita kon min mun mokondo ralom sistemati pasaluan mai kumina makai mapasaluan rarimbai-rimbai ondo kita kon min papkat kau atarimin rimbai-rimbai ondo kita kon min mayara TikTok live Sabab FM kapamra live FB Sabab FM ti kapamra nomor no WhatsApp mai rendom right yo umang saksiam umang sa siam apa siam umang tulubalu ya. Jadi parikwanangan ra pabuka-buka tondo sin mimpu nangator ra pakitakan napopos nenam ra patankia pakitakan takondo meteo sor ra FB live metik soni Philip Maling kan sender ndom kono monsoi parikwanangan ya. E Florita Losobon Lorenzusnya krekono parikwanangan akan sender ndom kono e Julita Megret kan sender ndom rangkangan sabab FM monsoir kono. Isabin kangut nyayuk kan saya rendam kalimo rangangai isa karangan-rangan sabab BP merkesaluan ragu murut pas sindangan takau monser kono kan saya ndra oro mayona panganan tetap 2000 dongopor am onom ya. Jadi ma pasalak takau ra 2 rimbai rendam ra kitio rimbai ondo kita kintri MM suk rangan takau sora TikTok live ti ondo nampili ra rimbai Oi Habin Tori Step Joe Rio Kaliprenyo Mepasolak Tegau Ra Rimbai Kamatan Ondo Pinili Ri Sarlina Matius Rukono Rimbai Kamatan Ni Pasukuan Rangangai Mamagun KDMR Atiak Panentok Patrenoti Bilin Natir Kono Kansen Takau Ngai Mengyantak Ra Oro Na Panganan Natap Dong Haribu Dong Paronom. Ini kota kau kan yang rimbain tori John Arif Pansisian Malupusan nyo rimbain tori Step Joe Oi Habin.

Pas orang tak kau dua pihak rimbai untuk kita ke orang orang takati rimbai dari Stephen Jimin untuk kita ke orang orang takau. Pap kita kau sor arah TikTok live inggalan arah TikTok live tu salam perantauan dokono. Nampi dia rimbai dari Stephen Jimin ya. Rimbai Stephen ti nyuk pinili nyuk re Florida Kinanjir ya. Malu pesannya mangkir untuk kau rarimbai ondo pinili re Adrian Stephen ondo nampili rarimbai intori Teresa Anjun Piroto nangku bayuan jadi ini tak kau kaling rimbai re Stephen Jimin ya.

Balu dong param talonga menit ni pepket kau ni tangan pakai takan rarimbai random rakitio pasalan terasa babi FM kasalan rakur murut jadi aku mau boleh mengatur pakai takan min maya ra TikTok live sababi FM kapam ra live FB sababi FM amnya kera numbun WhatsApp mai umang sa siam apat siam umang tuluk balu ya jadi memparaus rintangan itu mapasal lah takau mapasal lah kura dua pirimbayun dok ini tak ro kata kau Lionel Michael undo nampil ra rimbai kamatan ya dari video ku rimbai dari any Kasim Ibrahim pengapuan napangan nanan tabrio kalau penyo orang-orang takau ra TikTok idin tahu lor kono kan sen darndo berita kau ngangai monso ya rangarangan takau sora FB live pondok nengator ra stiker amnyaki moji relon rena amnyaki Elizabeth bet jadi mangini takau ra dua pirimbai popkat kau rimbai kamatan intori N Kasim Ibrahim ondo pinili ri Lionel Michael amal pusenya rimbai ri Ranjit Rasid ondo nampili ra ondo pinili ri Acin ya rimbai intori Ranjit Rasid Guang Mila Lantur.

Ramaya tak kapio bunsa ka matanta kau ra sila ra kita pukat kau ria mapasolak ra dua rimbai ondo kenita kru rangan takati Tadius Simon ondo nampili ra rimbai tori cerita John and Dawn 9 bulan 5 rekono ramaya tegau ro na panganan tapi oro karamen takau kau layan takau rekono malupu senyor ondo rimbai ka matanta yuk ondo kenita kru silia blasius ondo nampili ra rimbai tori Steven Jimmy na panganan antam rimbai ragetior kono masakan pasukon da ngangai ngangai ondok mangkirong opat rangin nanti bili nanti kansan mangyantak ra oro na panganan antam 2000 dongo poram onom.

Apam kata kau i Joseph Potilu mampilik rarimbai taripat Michael anini pun tru binaung masaga pasukon ra rangan-rangan atuk panai entok nolapat rainati rekono malansan monsen soy ilak ngai malupu senyo rimbai ondo pinilire Peter Gabriel ondo nampilik rarimbai tari acik imbing maguma ra rangan-rangan.

Taka ora TikTok live ipol rekono kanser rom rarang-rangan sabab pepe monsoy tinamru rangan takau ra TikTok live nya ki Daniel merang kan TikTok live ti rekono pasukon ripol kanser daran dom sagulir rekono jadi mapasal takau nya kra rimbai pe babukat kau rimbai ondo pinili ru rangan-rangan takau ndo ngatora WhatsApp me I sino aje entor kauran ondo nampili ra rimba entor Julius Rasid ninggalanan ra galingi malupu sanyo rondo rimbai rimbai kamatan rinimbai ri Ambrusami ninggalanan ra nasaboy bulan 5 ya karoro rimba rete puket kau memupus rene tangan pakitakan ra rimbai rendom ra kitio penkorangan ramin ngangai ondo sin mimpung malupus ra kitio mangkiro kau ra kasaluran ra kudusun ya ra marani makasuku mopor ngamenit pe makasuku takau ra jam kasiam jadi kasaluran ra guru murut pana mapupusan ne bagu rendom ra kitio interaksi silbe majus kan sender rendom kan sean maparamai ra oro napangan nananta rimbai entori Julius Rasid amnyaki Ambrusami nasabeno bulan 5.

0: Kabisanan tutuang salam Malaysia Madani. Bainak nang ati kabar na kainan palambusan ko LP Rafael Pinos. Pagulod itulo dot kabar kabar. Ralan pangulodan kantakan luyud bang padas mokisik kap. Bihupan kinsanay bagyan ko hup manginggan oto guang tulun montok luyud kabar pempono. Kapapanahan ralan pangulodan luyud bang padas mokisisik kap. Montok mengingkuri karumbakon mantad luyud dit asarud antakan id bofet. Surupo paliman bofet datu siti Aminah Aching pinapoylo kohupan dilo pinakianud pasikapon ng papanahon dit kohompit ko insanay kinoyonon tenom gisom id bofet to kaluyungon mantad sarayo dilo pohompit kinoyonon watasway. Rinobayo dibabayan instifal ilmi bagian koyonon kakadayan bofet id sikul ugama pogun limbawang bofet. Kohupan sikap pagyanuan kampay na mamonsaid gobyanid kampung bakalan inapayang mantad kantakan luyud. Datu Siti Aminah lumansan dat agumo po kohupan menoguang luyud papanahon miampay sa kodong kementerian kolihon ginoris om kosimbanon waig Petra. Watas bofet inakotoguang kantakan luyud kanud kapusahan mantad misuayan bogyan. Kohupan pinaubi muntok menginggan tonggungan tangolun di kohompit. Memuruan ran keadilan bofet datu dikin musah pinapoylo. Kapanoylo mayad pisakodungan amuk magutung politik om surpu perintah. Kohupan pinatahak pohompit pa barang gugunoon tikita daw om kogunoon pemulang. Rindu bakyaw untuk pinaparamit kohupan gugunoon kumadit nontok luyud id PPK Selagon. Yalo di kohompit kampai nahi kobian mantad bagian memuruan keburuan tongolun konduan pati keadilan rakyat pati gagasan rakyat Sabah Pakatan Harapan Sabah. Ningko koton kantakan luyud id bofet gisom di jam kawalu tatuang ginumu na kohompit id pengion id longkod pondolihan pentimporon PPK Selagon amu nasimbanan id tolun hatus tolun hapudam walu mantad hatus dun hapudam misa paganakan. Tumanud infografik kopisan panguludan kadat pogun tangolun id PPK Selagon pohompit anam hapudam turu kusay hatus hapudam anam kaunduan anam hatus limon hapudam limo tanganak. PPK Selagon inokaban mantad sadopon tadoko duo pinapoyon diolo dit nakotaguang luyud id hapudam misa kampung. Bagian dit penhompit ikarja pengkakat longkod Mahkamah Anak Negeri Watas Putatan pinasoro do monoguang kantaban dit otoguangan untuk memerikot kapangahan tumanud penguludan. Pamansayan dilo nokorikot na siam nopod pihatus kinapangan. Surpo paliman putatan datu Sahelmi Yahya pinapoylo karja dilo ditopi menan opongo detulan ko siam taun nakatalib nga pinurut serad haro kopakinuan posimban timpu. Pinapoylo suguto ko pinailo hadailo untuk napupusan pinapapanod pagintangan karaja dilo miampaid adun Tanjung Keramat Syah Alfi Yahya.
1: Untuk melakukan pembanterasan jenayah maritim iaitu jenayah rentas sempadan yang mana merangkumi.
2: Kabar Diti Semelimbau Mantad Sabah VFM Keselimbahan Boros Dusun.

University College Sabah Foundation UCSF pinapasurat kining kason ginumod sa Sumikul inakatalib .1000 hatus tulun ditulan kaiso taon 2005. Ginumod dila pakita ning kokoton takas mantad na katimpun si kulan dila timbang Chancellor UCSF Datuk Dr. Rafiq Idris Pinopoylo pipiratela anwagu pentutunan kompit ng izazah sarjana muda seni bina Master in Pangulunan Kepopuan MBA Omponimpunan in Science Miampaid Piyuhupan University Technology Petronas UCSF tumilombus pagirat kaganahan punaryokan ababayan belajaran ng kaburuan pamusarhan mayad sikulan ng bogyan kaburuan susumikul kano itid palabus tangolun dit kitelaan mantok monokodung kaburuan kaganaan kawigan pogun Rinduwa iyo da RTM untuk napupusan pirubaan apantang miyampaid buwan menteri Datu Seri Panglima Haji Haji Ji Haji Nor id kota Kinabalu. Datu Haji Ji opimanan rumikot id longkod convention UCSF i kapanaw da tadaw kod koiso tulan kawalu diti. Mindrikot tadaw raya Idul Adha hapadam mapat apat hapadam turu Hijriah. Tolun hapada misa sapi pelubukon patikidon id surau masjidam surupu perintah id kinayanan paliman putatan. Ababayan dila pinapanaw, kopisan paliman putatan miampaid pisokodungan, kopisan adun N24 Tanjung Keramat, ipapanahon id pasarilid kopisan watas putatan. Kapatahakan dila pinagirat di surupu paliman putatan Datuk Sahelmi Yahya, miampaid adun Tanjung Keramat Sah Alfi Yahya. Ababayan dilo kandud posindak kapamaramayan Idul Adha ompo girot sunduan pisampuruan ompisan ita tanga tongolun nokoyonon. Ningko koton wagud inquest Zara Kairina Mahadir. Pisong kialan miampaid tanak omolohing okon ko non todon dit noko subuh kinapatayon susumikul tingkatan koiso Zara Kairina Mahadir. Tabal memiadang Psychiatry Forensic Hospital Mesra Bukit Padang Dr. Chua Chi Hung pinapailod pisang kialan dilo na ilan dat mangunsub teka amok kohompit idbogian pagadangan psychiatry kohompit kinapatayon dilo sasi koonom na hapodam turu pinapailod dilo masad minanimbar penguatan tupisar mangulud inquest timbalan pendakwaraya Dasya Jen Romanus Itoguang Corona Amir Shah Amir Hasan Tumano di Dr. Chua Pibarasan Tomod Amuk Milad Silihon Di Kosudong Tu Songulun Tanak Sumukod Nailaan da Polisok Nunui Tapurimanan Diolo Nataliban diti Nailaan da Pakitod Kaulunan Dit Poin Tunud Om Otulid Poin Sodu Mantad Panansagan Om Tainu Tongaulun Pemusarahan Om Kaulunan Zara Kairina Minidu pogun id Hospital Queen Elizabeth untuk tadaw kapadam turu tulan katuru 2005 sangadaw kinatalibon pagulud na kita au kapuriman id luluyungon painsomok asrama sikul daw. Untuk di kawalu tulan kawalu kopisan luyar pogun AGC pinalabus ponuhuan mentok mangukad kagud lobong empapanod pamarlagan ponhutan insan poh kagu. Untuk di kohopodam tolu tulan dila AGC pinapoylo dat papanahon kagu pagintangan pagadangan kantakan dila serad minonorisid ponaryokan dot pulis kapapanahon inquest naputan kagu di tadaw baino SK Tamudarat nakalantad pialaan spot olahraga majlis sukan sekolah MSS Zon Sokid Ketabulud keapat na hopodam siam di tadaw keapat Bogian kedua nakalantai sikul tasiriba ugama gaur om SK Taginambur id bogian ketolu. Pialaan dilo nakapanawig kompleks sukan Kota Bulud itinanud dot hopodom walu sikul tasiriba id kinoyonon dun kadamayan. Ababayan pempusan pialaan dilo pinahimagon di adun kadamayan Datu Iwon Benedik. Id boborosan di Datu Iwon napalombus konsikahan ng bayahan kumakaysa na itinimungan puruan kuasa nayatan manguhup om surupu perintah it pain hompit pinapapanod pialaan dilo id mapusan sugutok kagu titulu dot kabar kabar aralan
panguludan kaantakan luyud bang padas makisikap. Piuhupan kinsanay bogyan kauhup mangingan o toguang tulun nontok luyud. Iririn na kabar pagunulud di muleh gobong mantad unit berita ehwal semasa ang pinadalin di Adrian Soidi montok kosalimbahan Boros Dusun.

Kupisan anda tuang kemana kaya tapi naik tambah lutut kehambo. Kau dapat tuang benda titi tuang tadau kolimo. Kau dua noh podam dua tulan kolimo 2000 dua noh podam monom. Dunia nopo mangan kayu kalasan anda tong ano dat popotus binur buru teko buruan dat tadau baina. Om posiko nagi tu pentanud. Terima di mana kodung di kesalimbahan toko kesalimbahan Bros Dusun di Sabah BFM. Nah penggulu di lapun si koko madi DJ Sylvia Majius. Nang balut di kesalimbahan Bros Murutam Salinai Dottoluh jam di tingsan poh miampai kodoh LP Rapi Alpinus Ed kesalimbahan toko. Megal terima rohian akun pailo dat kano kod teman di kesalimbahan di ting maya dot frekuensi teman dot kinayanan na kayo. Itisan otas tanobon siam na podom 2.0 FM. Damot nila kano na gito manod sa libahan diti mayad RTM click kid patatong ko pagun. Tantuk na po mayad diti kasalimbahan miti lombosid FB Sabah VFM Vigod nagihitihi TikTok. Ampong siko kumada kayo hinakapaguluh minay ponwaw minay pangambalot nagihitihi TikTok nagihitihi FB. At atuang bayan ay sa tababayan pinatamad ay so nagi at artis dit kano dat nakarikot teko rumikot nga mamalihis-lihis tako na paginawa mempay dat kaprangan sinding-sinding tamad so ay ka magilang-ilang dat kabar-kabar kawawago om kapagulu arhiyan kod parangaw na kayo diti dua sinding-sinding-sinding karhiyan manta dihan jasli om kaundarangan hinuyan mararabuat mantad di Selvista David.

untuk meliud. Kada pamain-main teko semua borong dat liud. Ampakai peninggalitinan jacket ketinggalan nung harana masad operasi pepaundali tulun na liudan. Sikapan nung masuwaik dalidang nung semina borong kanat liud. Wogan longon terima manamong kabarusian tinan. Kada pamagunat waik liud pamarusin tinan. Kakamot teko ta kanon. Terima memegunakan waik terlidang teka waikit putul untuk inuman pemuk takanan kakamot om tinan. Terima telanan longkot pondolihan pedau tinangan dot tegonok om tikus. Memegunakan peninggalik tinan masam mengilanat walai om peserili serat ketali betliut. Om sikapana may pakiubat ng sagitana istuang timpun terminal petadaw. Sarakat Talim Karaja mengintanat walai.

Kaisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan manramayo antok katolu tulan kalimo manikid taun montok mamaramay kuturan kasimbayanan kabar mangadang kawayo-wayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkado Id Malaysia, kuduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hundred nuludan edisi, kopogulu kabar utusan Melayu, untuk kuduna pada mesiam tulan kelima, tauna pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kapahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigyon.

Penudukan ke Pegulu de Tadau Raya Aidiladha Nopo nga memohon dom kelubukon di Nabi Ibrahim alaihi salam kotorodokon di Nabi Ismail alaihi salam. Menuduk ginawa tokoh may lebih ogirot menguhub nyampai aulumansan dotman sulio otoboy popoing kawas takwa kumad Allah subhanahu wa ta'ala. Kawayo-wayo di Lopapa Sarabak, Solidarity Social, mayat ibadah korban meampai pepetikid daging, kumatinimungan fakir mosikin, montok magiampai, kupuriman, kandasan ginawo. Tabi Aidiladha, mantad RTM, teman setia anda.

0: Kuisan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pinapalambos tadaw kasimbayanan kabar som pamagunan man ramayo antok katolu tulan kalimo manikid taun montok mamaramay koturan kasimbayanan kabar mangadang kawayawayo kabar om papatimporon kasimbayanan kabar montok man palambuso panagi mamagampi kagunan bagian kapahabaran mantad man tingkodo Id Malaysia, kaduna pada mesiam tulan kelima nopo, anaman polombuso sebagai tada wartawan nasional Hawana, kopi hondot nuludan edisi, kopogulu kabar utusan Melayu, untuk kaduna pada mesiam tulan kelima, tahun pada mesiam teluna pada mesiam, sebagai kepatangan, om kopenungkapan kuma kopenulodon, misi ngubas kepahabaran, montok kopolombus kepailan dit otopot kumat magigion.
1: Breko de ngagalin na retan ko ditino suab mimpon de jam ko duo de talib tanga daw kaindalan nat pialaan na panantaban te ka final dat pialaan sugandoy pengukab dazanak om nagi song ko taun dahil ay KDCA tumimong nad medhila dat may panakodong di tanga manang kibay ngay te kay manang tiala ngay Harap padam dua tulun mentok dat bagian dat pengungkap lima tulun dat dazanakam lima tulun dat sangkotaun dit menang kibay da suap mentok sangkotaun kampai penagi tambalut ako jadi arifin da menang kiala

Bahang pagulodat papailang ako da kabar-kabar dat kawabago. Man ko parangahay sinding sinsi bambangan pinampatan ni Richard Gaisa Donnie Kim Siong sutonan kamatan di Eni Jagipil.

Menuguang kakataon tadon takanon som pembangunan Maritim Malaysia sebagai nuludan ding geluanan pepegirat kuasan sektor kawaigan pagun kasesari pepengkawas wansoy dat manamong katingiligan kawaigan olud om kainsadud mantan wansoy karatan tali pialatan montap katilambusan ekonomi pagun om kesenangan magigion nga atamangan.

Amidi iti sa kabarit arahyan na kunpapailang kumada kayo. Karet dot nuti. Mo magunoh kadi nuru dot papasuang dot document pinatamod montok kapahimaganan umur id platform media sosial ka. Iti tulu dot kabar. Nasusut dit kapendalanan dot duo ko dua gud siriwad akta komuligan suang piramutan teko akta keselamatan dalam talian onsah it na kagirat it kagirat kuasa mimpundot kaysa tulan konom diti mamagunod platform media sosial nuru dot papasuang dot document pinatomod it pinalabos dot perintah montok mamonsay dot kapahimaganan dot umur ka duo ko di pinintutunan dot Suruhan Jaya Komunikasi Multimedia Malaysia MCMC dilo na po nga kod pangumuligan tanak-anak CPC teko kod perlindungan kanak-anak amnagi kod pengurangan risiko RMC ami kumodo Menteri Piramutan Tio Ni Ching minaboros dat wokon document dit anod gunon dat mamagunoh na po nga kampanya kad kintutunan ang passport montok dot manalob dit mamagunod siribad umur hapada manong taon mangukab account id media sosial. Kagirat kuasa iti dot kaiso tulan ko onom dot tabontol. Misa at kinaburuan dit suay kinapangonjuran dat apa ababayan jualan Agro Madani teko JEM kadi nakapasurat dagatang kinapagkikitan kumad mo magunod sa ginumod talo na hapod titik talo riyong ringgit mayad kinapendalanan dat 4,600 na hapodam 5 ababayan id pototongkop pagun Malaysia di taon nakatalib. Iluguan na patunod dat katinanan pidagangan pamutanaman pisampuruan Fama Abdul Rashid Bahri minaboros dat ababayan dila nakapanhak panagid kondaran kumad samok dat duon hapadam turu na ribu siyaw duon hapadam turu titik 54 riyong suang walay id putatongkop pagun Malaysia. Ang pinenta lang disiyo dat Fama tumilombos dat papahinggayo kapendalanan dat ababayan JEM id putatongkop pagun montok papatantod labih ko gumo rakyat tay ko magigyan na karamit kondaran kapag kikitan gatang so ay ko manghub dat mangingindapo mangingkawas dat ginoris monoki rompok om nindapuan dialo. Itambalot ako i dumarings kadaw kapisanan DJ pong kapakumpasan diti kuma di Surinah Yondoy imisah mantad kampung Bungoliu Kebi kadaw bahom sinding patilambos katumbaya ino do mantad di Felix Don susutanan dat umbalay monimban om sumimban di Adzamin Kating.

Kami sa nandato ang Elizabeth Bat. Amrohian ako nagin papailo na kayo. Tapi na ikaw ngawi. Kano dat pong kapason. Tayo kapatad pason. Maya da WhatsApp. In kusong isa siyam. Apat siyam kusong turu walu. Turu walu. So ikaw pasuratan na pason na kayo. Kano nagi dat patad pason diti. Maya dat miyampay dat mamarakam. Tayo manip da rolo na kayo. Ako nuro am naruan kapiyo. Manin da palambusa dati no. Sampagulugulod patad pasan. Maya dawat sepid kusong isa siyam apat siyam kusong turu walo. Turu walo. Idolin good luck sa nung tatuang tapi na DJ Minsanan makikinawa sa Bob FM Malansan. Olidas ka sa sari ngay ate ka. I-Victory ang email ando kabisanan tatuang nagi kumara kayo nga duha. Pagulo makinangoto ko sinding arhiyan ako po ilah na kayo diti isa at kaparagatan teka ababayan kapampay dat expo kesehatan duna ribu duna po damonom itkyuhu dat keluarga sihat community sejahtera kati pohoron dat kolimo tulan ko onom mimpun do jam kawalu dok kesuabon apupusan do jam ketolud sedapon id kampung lokos kiulu. Mga ka na po dat kaparagatan dit papanahon dat ipaampus dat expo kesehatan dit eko expo kalidasan duno ribu duno po da monom dit nga pemeriksaan kalidasan bersepadu pemeriksaan kapangusapan dan nipo ka panambarasan kalidasan pakikitanan dat kapasadian takanan alidas pangayatan tinandit agaan lagi terapi seni kapampay dat memawatik memalukis dot poster montak yang telangan ketilambus kanu dot memeremut di winia id kusung isa turu 522 kusung turu siam lagi Jacqueline id kusung isa siam 538 kusung turu iso walu pasuabon di talumis manta di Daniels Bantasan Bansatan nasinding patilambus nga pagulo dila kada di Javitar Bejoni.

Kepilan kata-kata di pinalabus dot ketindanan pemerunan gatah Sabah mentok tada suap pagun tokau mentok tada suap menagi ko duon hapudam limo tulan ko limo iti na pong atadaw ko ano mam tadaw ko iso ditit abontol gatang kata na po dito nga tumano the grade pulut the gata atay ko susugata na po nga siyam ringgit ano na po damwalo tusin na sang kilogram susugata siyam ringgit ano na po damwalo tusin sang kilogram gata kapingan ditaw no hub grade kaysa apat ringgit turun na po dam dua tusin na sang kilogram gata kapingan ditaw no hub grade ko iso apat ringgit turun na po dam dua tusin sang kilogram gata kapingan dit out no hub grade ko 2 3 ringgit siam na pudam turu tusin dasang kilogram gata kapingan dit out no hub grade ko 2 3 ringgit siam na pudam turu tusin dasang kilogram gata kantalan grade ko iso 4 ringgit 4 na pudam siam tusin dasang kilogram gata skarap gata kantalan grade ke iso 4 ringgit 4 hapudam siam tusin sang kilogram gata kantalan grade ke 2 talur ringgit turun hapudam 5 tusin sang kilogram gata kantalan grade ke 2 talur ringgit turun hapudam 5 tusin sang kilogram gata sekarap napa ngak seringgit 6 tusin sang kilogram gata sekarap seringgit 6 tusin sang kilogram amilak nahat gata pinalabus dot katinanan pemerunan gata Sabah mano the grade mentok the suap kaduna padam toluh tulan ko limoh om nagi untuk tadau ko iso kaduna padam limo tulan ko limoh 2000 duna padam menam Romita titupusku mantadi karolain Yusuf sinding pati lembus sutanandat iya nohaniku di S. Ariantik.

Mumang ko papadagang o mumang nagi o intutunan nunumanu padagang o RTM Sabano pili dit otopot. Iklan karait nunumanu padagang o milo orangaw do magikinongaw manikid timpu o manikid tadaw. Tatap alaku produk nu om nunu manu padagang nga copyright right. Romuto no, tupisor pemadagangan id piromutan. Aso walwalu, turu iso 2, tolu apat apat. Pokyoputan id numur iso 6, teko iso walu. Osiriba gatang, osinang om kosudonget gatang.

Tapi dia kau talib diti harus sinding opus mentadiro ros misun nam ampunai aku di make Rafael Mosios. Ngapa kau dulu man kepulang besar pasan mantad tambalut. I Jose Patilu kada ko bisa nanta tuang tada ko limo di JLP ampi babasan no kabar ka sanong ti tembe dai nagi ensanan tambalut ngai mega li Julita Margaret Lucy Doyo Florita Kinajil Maria Johan Jose Mindong Inairo Sugud Amelia Sandakan Charles Dajinon Julius Pansai Avitus John Modoit Maris Merudim Gawis Acoy Taman Pasir Putih Putatan I Francis Bonio Datu Elizabeth Morris MM Suk Patricia Nicholas Lazarus Biuk Josh Mining, Gam Satur, Patrick Antang, Joseph Golombo, Petrus Quintin, Tambunan, Misanan Tambalut, Sabah BFM, FB, Nagi Makikinang Radio, Kalansanan at Ongolidas, Ngay, Terimo, Amian Nagi DJ, Konsiko. Baru sudusun na senang kopi, isa na hiti pamagunan, mantado, Joseph Patilo. Tambalut toko, Red, Devil, Devil. Konsiko, tapi na eh, kapisanan tatuang lagi kumadya. Marilyn hiti-hitik tok posiko Fatima nga kakal papuntano do kasalimbahan diti imbalay kud montong hara te at hiti-hid FB imunah kapang masan kapisanan tatuang no kad mbonari hiti-hid FB minay panuaw o kapisanan tatuang di JLP katabihan tado kamatan kadao Esteban Lojoyo, kapisanan tatuang DJ, kapisanan ni kumadain sa nang tambalit magiginaw sa Baba BFM mo sa nang kapiyo ka daw. O si ko, Makli Max Makli. Aro mo sa amin na tanggilan, tatuang ba na ito pinay? Pasan pati lambus mantad tambalot toko i Lucy Doyo kadaw kapisanan tatuang tadaw kalimah kumadia di JLP masan ako pagulo iya po kumana di Julita Margaret Julita Judith Helen Young Julita Mbobo Adela Devanson Florence Boyjo Lucia Tati Bibi Rosugo Damelia Gomp Clarence Wong Narumbay Pitah Kelsey Kelon Liinggang Rosalyn Vitalis Maria Jakim Demi Satur Inggam Satur Johnny Upin, Abdul Malik, Isintom, Michael Laiti Dalambun, Charles Loginon, Esteban Andri, Marius Morudim, Kalion, Joseph Potilo, Justin Gem Titin, Nong Kampay, Aon Nangarahit, Mimpay Pasan Kapsanan, Tatuang Kumatin Sanan, Pibabasan Ponsiko, Kadi Lucy Doyo, Ponsiko Lucy Doyo, Tu Terimo, Dota Patut, Bongkap Pasan. Kinangkot ako, Sinding Diti Upus, Om Om Punay Oko.

50 menit gunono Dominic Itadao montok memorisit rinamos ditkano memalingkabong waig montok manalob kapakanakan nondoy edis. May pagi.

0: kepoilan teko kaintutunan sendiri teko raitan data pribadi kepampait kepoilan karait dat kad kaintutunan nomor telepon nionan walai akaun bank teko kad kredit no. Sakira nung kiara bagian teko tulun dit makianud kepoilan bagal dit narait teka karamit ka nununupasan, teka pamalahawan telepon di kaswayan, montok makianut kepoilan, teka data pribadi no, pataguang kadati at isa pamudutan, teka panipuan isuang talian. Kada sang kapatahakay kepoilan no, teka data pribadi no. Sarahon nakasari, tingaligay no kepoilan, teka kaintutunan sendiri, teka data pribadi.
1: Tahuri pa iti kabar rehan ngod pa ilang ina mo sa ginumod hatus anum na padam siam na ribu walon hatus tolu calon dit no kapupus dot certificate belajaran Malaysia SPM do na ribu do na padam limo na poyuhan dot kaya non montok mangoput pinsingilan id katinanan pinsingilan takawas perinta IPTA maya dot UPU online. Kementerian Pelajaran Takawas KPT kain talangan di tada baina pinapailo da saginumud siam na pada miso na ribu talun hatus enam na pada turu calon di pinayuhan id University Keperintahan UA enam na pada ribu siam na hatus patah pada turu pinayuhan di Politeknik saginumud na pada lima na ribu walun hatus patah pada mapat College Community Namot 1605 na pada lima id Mara bagian Pelajaran Takawas Mara BPT. Teman untuk yang telangan dulu, da tahun diti KPT nakaramit dat 2,500 upalai dit kosudong montok dat nang kapupus SPM mengoput pinsingilan mayat UPU online. Romamay-ramay tokoh sinding manta di Joslian sinding pemelihis patilambus.

0: Mangkudit, bulanan mama nak kyo? Kada ko siaw. Apa mo di kereta?
1: Hi, aku bati mung kepi 2.5 tahun ku mangigit luri. Hadi hadi hadi semandak.
0: Ay, Mangkudit, entang ilat tuang. Hadi mak kereta.
1: Ay, matai.
0: Tangan aku.
2: Tonudo ko turan italunalun. Kada ko siaw papanaw kerita. Seroh no tulun dit kau pusan no, kada pulau goso id kai hadani lo serat kerikot ko id walai.
3: Serat dari ketulan kelima, Pegun Sabah memaramai tadau keamatan. Isa keramaian tungkusan dit papi isa dati tainsanan. Miampai dau menghitung tinaru, ugama emnantadon. Megiti timung tokau, menghilangkan dasan ginawa. Mayat sunduan pisempuruan om keternungan. Magiampai tokau memaramai keamatan 2026. Mayat sinuau keubasanan om magisusuai takanon. Ramai keamatan 2026. Menuai perpaduan meraihkan keharmonian.
4: Jam kepada misal 5:04 minit detak tuang tapi naik. It kompakon, takon nadi ada pagi yang boleh tante tuang paina. Posiko kepada kain san, pagi pinrong odor radio, mayat frekuensi. It penlili, nadati mua buah pendasia dap ngao, pemodap makin ngao sinding-sinding isan tapu pusan na kasalimuhan nanti. Om nagi maya diti it kasalimuhan miti lembus it FB, om hitihi TikTok. Maria Johan Josimindong insan po po si ko itensanan ni kakalpen tanod kasalimbahan diti maya.fb hitihid TikTok karahat kumu po ka mula tanto ko dipentanod do kasalimbahan diti imijilin John ijenijen imuna Shirley Cleprimo Sevio Gimbun Marilyn Mary Ann Nene Amma Esther Mari Marni Rufina Imem Boh Ketuli Juliana Audati ang retan ngayon datuang bayan nga punong konsikahan ko kumada kay tensanan sinding tahuri na pangalangan pati lombos mantad Selvin Selvista amantad dila kalansanan at sonong at katilombosan at pamamanaw tako swab hinako pedamot abarakatan tako dadah daminamangon mantad LP Rapiel Pinos bye bye.

0: Atan kulan ita kau maka pangindangan aralaleng boborok takau menampakuan rakan sayandu internet. Yoginyo, tumutun tojo rabal nakabagu pasal ara teknologi a media sosial. Masau kerarangan nilo pat menampakuan da internet, balain ino ati rondok laman web ondo monsoi ama nimpok aralaleng kusun disilo. Pakuanan perisian ondo mekodo rabal kamian kapam ciri keselamatan. Miko gondok tagau menampakuan rakan sayan internet. Masa gak kau talanon mino melaku? Jenama talanon mino molingan?
1: Paiklano ra tim Sabah. Masuang mangining ramon. Am ilo maruk no masau kera pelanggan min.
0: Ngara package pengiklanan ondok monsoi am logo matimpok. Mangindangan akar min mampak kesuang ra pelanggan min.
1: Bah, atan penan min. Teleponi akai ra kusung balu-balu tulu sa ruo talu apat-apat. Maki tunggul sa onom.

0: Aka pandai kaki. Daerah Tuaran, rondo intara daerah Kainsa Inuka bernegeri itu, ondo inayanan nasuangan ulung dusun nambajau. Daerah itu nampili rakuda nasau ketetandu papentalangan re daerah Tuaran. Daerah Tuaran talu ngoperam 4 km taweno intara kota Kinabalu, rahayono 1,000 ngoperam 6 km persegi nasau krain tok sasailon muairas saraton Nusabah. Tamu Tuaran, gerai kelapa bakar amking nu luapa sandong, ondo rawahu lina tutunan yak nu nasuangan rahitu, raino nasau ra intok akabunduk rahuang nu anambului intoran dalom am lusar nu pamahunan.
1: Sorak rata tangga rurat kina selatan, mokondo rondok puluk, Malaysia tetangan, yakinnya puluk layang-layang. Ragalur telungatus nga kilometer intara kota Kinabalu, puluk layang-layang, santayaran intara kepuluan Spread Lake. Ando inalungan ru saujar Malaysia, kosan magalung rakan sayan am kedalotan ru pemagunan. Rabila 1900 balu ngopor, puluk layang-layang setepatnya terumbu karang ayuk. Untuk melinjau patra rat mentu am lumabui patra rat mit. Malaysia, rayusno nangkali ra agis, nampasau kera puluk layang-layang ti puluk ra setepotno. Intara ra 1900 balungo peram talu, saujar Malaysia inataran magalung ra puluk layang-layang, niak nampatano ra pulukno Malaysia tangan. Raginoti puluk layang-layang mokondo ra landasan du kapal mansiam, radar am pangkalan rusaujer kosan magalung am mangampin raliliut strategik ragitio. Puluk ragitio ragalingi terumbu karangayuk, ragidoti sikan bagur Vietnam, pemagunan kina, Brunei am Filipina. Internoyo ra inintopot langkaya ra amposu liliut, yakinnya gas asli, fosforus, umau am ampos marin. Kedaulatan liliut Malaysia salah kayuk pabatikon dapetak. Kak Yono untuk tinirong takau am matang alungin takau tojo.

Ita kau pinakara kalau mempatanau ratanau kalau motopot kapam tanau onda mapasimbula rasanget rubulu ugama am institusi diraja kapam taluar. Yono rendo kasalan ragana section 2 talu-talu akta komunikasi am multimedia onda magibit tagion suku suang limo ngopor ngaribu ngaringgit kapam jiron sambilor kapam karuruono. Pabelan tanau taluar ra MCMC mayara WhatsApp ra 0162206262 kapam email ra media sosial @mcmc.gob.my.

0: Ih, kulut kulur siaran radio nu RTM tuh. Ahi peputat ya kuah. Musik kekaringoh kutu.
1: Iyo kan neng. Kukula ngorono yo. Musik kak ngorono kuno.
2: Amon kau nagi nyo. Ah, najajau lahir giura pemancar siaran nih lo no.
0: Hei, kulut lumangoh lagi yang keringoh rarimbai-rimbai nakabahu tuh. Mau apa seralang ngori mimi?
2: Oh kau ti, baik panir guang monoming. RTM klik ba. Ah, ngangai stesen radio RTM, stesen TV RTM, ngangai mukondora RTM klik no.
0: Oh iya kan, RTM klik. Tapi nakawi data internet kutu kulut.
2: Ayah, oh kau timing ah.

Sumuko bulan kalima, Sabah amparamai ra oro kaamatan, oro mayo warisan kaulayan, ondo apa silulum rita kagawe, ika ahunto ra aun pono agama ambansa, ita kalumulur am amparamai, apakah piro terapan siluluman am pahahan sayan. Ramayo taka oro kaamatan 2024 onom, rakusim amis, pepain talangan ra kaulayan amnan salinut akanun tradisi. Oro kaamatan, apakah piro terapan siluluman amparamai rapahan sayan.

0: Kapayhan ko mahikan lotilik paghuhuy hizun.
1: Paghuhuy mundahiw, pisokon o kapanikidan lotilik kampay no in papan kapanikidan toy papan agihan toy distribution board. Biono no no pisok om ginabas o totombo toy power plug kakamot lotilik mantad socket. Painsabaton o kakamot lotilik in kinesanon di takavas. Kivahamin iminamasang dababasaan lotilik toy solar panel pisovazon o ontadonon kapanikidan paghuhuy mundahiw.
0: Kapayhan ko mahikan lotilik ontok hizun.
1: Iba do ko kombit do kakamot toy cable lotilik ipoy ngabug doy hizun. Iba do humusog toy sumubong do hizun id ginesanon ipoy indos do wayol lotilik. Sokyon nung kain kavas o vaig kasasok do wayol akalon o tuhun i id vaig. Iba do mimpaw do kinesanon ki vaig dos do toy gilotilik inaputu toy natu id tana toy id vaig. Kada insamok toy poponda hiu do wayol lotilik inaputu toy toy gilotilik inatipu. Paluputon kumadoy tinimungan mangwasa data sisikap sakyon nung kiva wayol lotilik naputu toy gilotilik natipu toy momitapoy do id ioitan do papasangan utility.
0: Kapayhan kung mahigan lotilik ontok natanos na di hizun.
1: Tubong na da bogisan utility da makiho ning kakoton kapangaputan kapanikidan lotilik sakyo nung kakal aw no putan o kapanikidan. Intangan no da poimpisok o savia vi suis in papan kapanikidan paguhuy mambakas kakamot lotilik toy wayol hamin montok umivad mantad akalon songyan o putan mahik da bogisan utility o kapanikidan. Pakoingon om bion pahayd o kakamot lotilik umbosyon to tison o komahigan dino do tinimungan ikikabahan paguhuy do gunon.

Maid tanga dat sina kabahatan kibaw isa pulau Sanganu, Malaysia. Inano pa nga pulau layang-layang. Painvako ang hawi taong 100 km mantad ko atak na balu, pulau layang-layang no po nga sambogizan mantad pulau nga Riz Prepli. Iti namangan na tinimungan susumangat Malaysia muntak mintamang kumahigan ang patarangan Malaysia. Di taon sa ibu si Zamatus Abahungapod, pulau layang-layang no po nga, iyo'y tando, terumbu karang no po, iyo taob songyan upab om kaimbuhay ontok otonos baik. Mantadi no tinimbunan na Malaysia otogis om pinapadadi pulau layang-layang sebagai pulau totoo tepot. Mantadi taon sa ibu si Zamatus Abahungapodam tahu, dahiho no osus wakot Malaysia it pulau layang-layang sebagai kaikatan Malaysia. Baino, iwa Honda Zone tutubuan kapal, radar, om lolo kiton susmangod id pulau layang-layang, montok mong muhig, nisa na nakumoy. Pulau ipaguhi diti, iyo'y tando, isa terumbu, o nuon nagido Vietnam, Pagunsina, Brunei, om Philippine, tu kikatumbazan do kivaw asil sandad, negado gas asli, phosphorus, tumaw om asil dat. Apatut tamangan ko sa toko, katanangan Malaysia.

tandun na dokata uhusan miti hombus pibayaan bet pintan pengukap Malaysia 2026 it aplikasi RTM Click. Pibayaan bet pintan pengukap Malaysia 2026 mantad ko onam gisom ko panam iso buhan ko iso 2026 it RTM Click.

Ya, kapi vasian dong sa vibe kumada dia zu tapi kau ngah viam kapi vasian dong makin ngau wagu diti kesayang banget aku. Dong sa vibe diti, dong sa vibe tadau kau nom kau duvang apa nom tahu diti bukan kau himo, duvang ibu duvang apa nom enam dari amuk duk nadi vagu am ikot nadi vagu kau him pupusan do buhan, bayna na kau duvang apa nom tahu. Tadau nadi tahu dari dia buhan kau himo diti buhan kamatan. Dari mahansan do avasi o kinaposikan dong sebab diti tepne ko ngavi avasi ngida o nipi avasi tolop di kasadop kyo bahom temen musta ko mohi sa ginavo pagoy ay kata timpo do kangan dia sa balad pagun do jam ko 6 to 4 minute dong sebab dari kanaw kinangota ko kazo man tadi Albert Aloysius Mananda Kamatan.

Ya, demi kong aving kano kazong hoso mentadi Albert Aleixius menanda kamatan nomor toko di bawah ini tadi. Dari tumbesan zo dogu mungkin esonon menanda dok kelamasan kamatan tanda bawah ini. Dari tidak ho kapenandakan kelamasan kamatan dari Hansando kamatan di tiga pegawit do pagi u unungan kemarin tisom tisa ada datang ada toko sengovian. Avasin ada kapapanay do kapananakan kalamasan kamatan do town dt. Jadi tumi ambus bagi to komohi siginavo tapi ko miam paditi hozo lumamay tadaw kamatan kadi Sandy Cheryl James.

Kaiho kanangku, apa titik duvalizong tuhun Malaysia, kota guvang kebahingkangan kaidasan pomusau. Saba, nakapaswat piatus itakabas no kozo, sinusultanan tanapisampuvan Kuala Lumpur om Kelantan. Tinumungan po yung bihang iasabi do kota guvang diti, mantad ko ikivaw do paganakan. Kaidasan pomusau, okon ko ahal min sosondi. Pahingkangan diti mozo do ko pomolotian, om sokodong songovian. Nung kota guvang ko, toy ikaw pusan no kota guvang ko pahingkangan diti, toy ay sosunduvan, pagkisakaday no. Kada ada pemiso. Saya kita ko monidong tuhun magigison i opusau. Miampai RTM, teman setia Anda.

Ya, tapi kau ngafir demi nama kita ngotak kau dah hazam tadi Daniel Bantasan kamatan naikat no. Om hazam ngotak kau di bawah ini. Hazam di James Sham pasan kau dah kamatan.

Kapayhan suang hamin kumotahu nambit dagay mantadi Borinos Tingas lo mantad kampung babagon Pinampang. Papayho do minirupagun i Christina Lampaduk di jam kaduwa tahong pada mapat minit min sasadop di kaniab tadaw kahimo ko duwang pada mduwa di tivuhan kahimo na dayho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya danditi do manu di papayho do sinakagon Lampaduk Tanggalung sinakagon Lomina Donggulon om sinakagon Kingas Bingul doy nambanopo om insanan tabinay walis om kinuvangan no gingavi doy sadu om id samok aw padinehan sangyan hosakon atinan di tangotiaga Christina Lampaduk tumandad po da kay katani hosanto binay ho. Moy do tahinasan ko sa Diyos susugutaku. Kapayhan suang hamin kumotahu nambit agay manta di Borinos Tingas do mantad kampung babagon Pinampang. Papayho do minirupagun i Christina Lampaduk di jam kaduwa tahong pada mapat minit min sasadop di Koniab tadaw kahimo ko duwa nga pada mduwa di tibuhan kahimo nadayho id hamin pangusapan Queen Elizabeth Iso Kota Kinabalu. Mantad no kaya daniti do manu di papayo do sinakagon Lampaduk Tanggalung sinakagon Lomina Donggulon om sinakagon Kingas Bingul doy nombonopo om insanan tapinay walis som kinovangan no gingavi doy sadu om id somok aw padinehan sangyan hosoko natinan di tangotiaga Christina Lampaduk tumandad po do kay katandi hosontob pinay ho.

0: Itino, timpu do mamaloso, tungku stakanon sabah. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungopod, kokoswang o RTM sabah, vahungopod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Onui kagazat, savya vitakanon niti, uhudon idko zuzuvo numbul vahungopod. Ano-ano kasibatan niti, do mamaloso, magisusuvay takanon niti, do ontok ko duvo nga padam apat Wuhan ko himo, kadaw minggu, jam ko duvo minsa sadot it Imago Shopping Mall. Kanaw savya vinikot, vahungapod menu sabahan, loso toko, tungkus toko, RTM vahungapod toon, teman setia anda.
1: Ya, kapayahan ko madaw tabi na yung avik yun, kanahivay, o taraw suvab, o makiva dito yung babasan do Sabah VFM, RTM Sabah VFM, do deho Imago Shopping Mall, do taraw suvab, itino, o itan do menu, 80 menu sabahan ka. Dadi kano ka umumumon, do, o gumu, magisusuvay ka vo, do, nansakan ko basanan, o tinaw nga vi, dari kiva dari ti Sabah dari kiva vahu ngopo dina anu kinaman dia su do tarau suvab dari ho id Imago Shopping Mall.

Yeah, kan rasa tahu hoso no dia su tapi nak ngavi api dia tapi nak ngavi dong sebab dia ti apa gu mentadi cilius yang kastel jungin kamatan kan tu nanti nau sinusut do hoso di Jovita Chin kota bian tadau kamatan om di Henry Lunus mi Catherine Benedict konsikan tadau kamatan. Dari tahu pagu hoso koniku pagu ini no kopi mesian tapi nak ngavi tambahut ngavi doi do ya TikTok do Sabah VFM om nagi Facebook do Sabah VFM ketahuan i mamasom kinangau miti hembus masado dudu fo kotaina niti mingka nagi tapi ngavi do mamasom kinangau do radio do sebab diti ketahuan ko madai dia su hansan do ohi saginawa dia su do kongau hoso ngavi pihi tapi nai ngavi dong sebab diti mentali jam ko tu tong 4 minit dong sebab gisam jam ko tu jam ko pahut tong 4 minit dong sebab dari itia hoso vago ongo dia su tapi nai ngavi miti na pong tahu hoso ongo na tako diti sunduvan apa ifago kadi durai masuil Wuhan kamatan kadi Oliver at Talib omni kandaman ko di nakatahib kadi Island Mojilik.

Itino timpu do mamaloso tungkus takanon saba. Kopiandot kapanandakan ko hitantoon RTM ko vahungapod, kopaswang o RTM saba, vahungapod menu sabahan. Magisusuvay loso, savya vinga kiva. Ono ikagazat, savya vitakanon niti, uhudon id kozuzuvo numbul vahungapod. Ano ano kasivatan niti, do mamaloso magisusuvay takanon niti, do ontok ko dubong apodam apat wuhan ko himo, tadaw minggu, jam kaduvo minsa sadop it Imago Shopping Mall. Kanaw savya vinikot. Vahunga pod menyo sabahan, loso toko, tungkus toko. RTM Vahunga pod taon, teman setia anda.

Tapi kau ngafir dengan mana? Semak na jam kau wahudong sebab jam kau tu himong pedom sisa minit na di dalam sebab dari pagi tukau. Aikat jam kau wahudong pad minit na sebab kau abal tadi buat dong sebab dia tiga. Dan insan pakai tahu dan kau mata pinai ngafi. Masuk kau mungkin kau masa di ti miti hembus masa di ti Facebook dan sebab VFM. Om nagi TikTok dok Sabah VFM. Tadi naik kat lina mai deh di ti. Dari do Facebook dok Sabah VFM naik kat lina mai deh magi husi husi dok pason kota Huadan aku sok madai dia suk ya. Tu tamai mana po do mana kadung di ti kesembahan do tokau. Dari yang pegui dapat poni sudah hal sah pihit dan tapi naik ngafi dong sebab diti mai ku pahai bahang busa iti gatang dah gata i pinah bus dah kotinanan pemonan gata sabah montok tadau baino tadau kanam kau duvang perum tahu di tivuan kau hima om nagi montok tadau kaiso mikot kau duvang perum hima di tivuan kau hima. Dari yang tapi naik ngafi dia gatang dah puhut gata nopo nga. Sisam linggit onom ngopodong vahusin sa kilogram puhut gata sisam linggit onom ngopodong vahusin sa kilogram gata kapingan iaw na ub grade koiso apat linggit tu ngopodong duvosin sa kilogram kapingan iaw na ub grade koiso apat linggit tu ngopodong duvosin sa kilogram grade koduvo na pangatahu linggit sisam ngopodong tu sin sa kilogram kapingan iaw na ub grade koduvo tahu linggit sisam ngopodong tu sin sa kilogram kantalan grade koiso apat linggit apat ngopodong sisam sin sa kilogram grade koduvo na pangatahu linggit tu ngopodong himol sin sa kilogram kantalan grade koiso apat linggit apat ngapadom sisam sin sa kilogram grade koduvo na pong ataho linggit tu ngapadom himusin sa kilogram sikalap na pong solinggit onom sin sa kilogram sikalap solinggit onom sin sa kilogram dadi hono o gatang dagatay pinahabos sa katinanan pamonan gata sabah montok tadaw baino tadaw ko onom koduvo ngapadom taho ditibuhan ko himo nagi tadaw koiso mikot kaduvang peram himo di tibuhan ko himo. Dari hansan na tahinasan tapi nai ngavi memutung gata kya nambanehan kiva na dati di kiva na dati di nati timong o man na di ponduko may di paponduk do yan no nati timong kiva da put gata kiva da kantalan dati kya ba. Dari tapi nai ko ngavi bay no makinang otako tahu pufago hosaw pihir atau binaing ngawi dong sebab itu naikot bulan 5 kadi Christopher Mojito sutenon dalam mai id pangamatan kadi Clarice Sipanul kamatan Poppy Sampu kadi Nicolette and Gatrin Tojimo kini nga tahu hazaw itu.